0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Iyek Maulana masih nemenin kamu teman Pro 2. Semoga hari kamu penuh energi ya teman Pro 2. By the way nih, setuju kan kalau mata itu organ yang super duper vital. Selain buat lihat dunia nih teman Pro 2, mata juga sering disebut sebagai jendela jiwa. Nah, biar jendela jiwa kita tetap celing dan kita bisa mendeteksi gangguan sejak dini, harusnya kita tahu dong sebenarnya mata yang sehat itu cirinya seperti apa sih. Jangan sampai ada gangguan yang luput dari perhatian kita nih teman Pro 2. By the way, langsung aja kita bedah satu persatu ciri mata sehat yang pertama, yaitu mata tidak menonjol. Kalau kamu perhatikan teman Pro 2, mata yang tampak melotot atau menonjol, atau dalam istilah medisnya disebut exophthalmos nih teman Pro 2. Ini bisa jadi tanda penyakit serius loh, seperti penyakit Graves, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang bikin hormon tiroidnya berlebihan. Kondisi ini teman Pro 2 biasanya disertai gejala lain seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung tidak teratur, atau kamu bisa mengalami kecemasan berlebihan. Kalau kamu melihat tanda ini teman Pro 2, please banget segera konsultasikan ke dokter. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita akan masih lanjutin lagi nih 4 ciri mata sehat lainnya. Habis ini akan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik. Setelah break tentunya kita akan bahas lagi tanda cincin abu-abu di sekitar kornea matamu. Ini bahaya apa enggak sih? So tetap di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
5: taktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Welcome back teman Pradua, masih barengan sama Yek Maulana. Kita lanjut kupas tuntas ciri-ciri mata sehat yang harus banget kamu tahu. Ciri mata sehat yang kedua adalah tidak ada cincin, abu-abu atau putih di sekitar kornea mata kamu. Cincin ini, teman Pradua, punya nama keren, Arsus senilis, meskipun seringnya muncul pada lansia nih. Cincin ini bisa jadi alarm buat yang muda. Kenapa? Karena sering banget jadi tanda kolesterol atau trigliserida tinggi. Kehadiran Arsus senilis ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung loh, teman Pradua. Dan bukan cuma jantung aja, tapi juga stroke. Jadi, kalau kamu lihat ada cincin abu-abu di mata, jangan tunda lagi. Yuk, segera periksakan kadar kolesterolmu, teman Pradua. Kita lanjut ke ciri ketiga, mata tidak berkabut atau buram. Mata yang tiba-tiba kelihatannya buram, kayak dalam kabut, bisa jadi indikasi katarak. Ini terjadi kalau lensa mata kamu itu jadi keruh, menghambat cahaya masuk. Walaupun nih, teman Pradua, katarak identik dengan usia tua, diabetes, pemakaian obat tertentu, atau tumor mata bisa mempercepat perkembangannya. Kabar baiknya tapi ini teman Pradua, katarak dapat diatasi dengan prosedur operasi. Jadi kalau penglihatan kamu mulai kabur, segera ke dokter mata. Segera teman Pradua. Ingat, jaga kesehatan mata itu investasi jangka panjang. Nanti setelah ini kita akan bahas soal kelopak mata yang mengendur dan ukuran pupil yang berbeda. Apa artinya sih? Stay tune terus di 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita lanjutin lagi teman pro 2 pembahasan soal mata sehat kita. Nah, kita udah di ciri keempat nih teman pro 2, kelopak mata tidak mengendur. Kelopak mata yang turun dari posisi normal disebut ptosis. Sampai belibet saya. Ptosis teman pro 2. Kondisi ini dapat menjadi gejala myasthenia gravis teman pro 2. Gangguan autoimun yang mempengaruhi kekuatan otot. Bisa juga nih akibat kelainan saraf atau faktor penuaan. Kalau kelopak mata kamu tampak turun tanpa sebab, pemeriksaan medis sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Lalu kita ke ciri kelima teman pro 2, dan ini penting banget buat kamu tahu, yaitu kelopak mata dan ukuran pupil sama. Kalau kamu lihat ukuran pupil mata kanan dan kiri beda, itu artinya ansisoria atau kelopak mata yang mengendur cuman di salah satu sisi. Nah, ini bisa jadi tanda sindrom Horner. Kondisi langka yang sering terkait masalah saraf teman pro 2, atau tumor atau juga aneurisma di leher. Nah, ini kondisi darurat. Saran saya sih, kalau udah kayak gitu teman pro 2 langsung aja ke dokter mata atau dokter saraf untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, kamu udah tahu tuh 5 ciri mata yang sehat. Sekarang biar mata kita stay sehat, saya mau kasih tips penting. Gampang kok teman pro 2. Intinya pola hidup sehat, jangan lupa. Yang pertama, pemeriksaan mata berkala, termasuk pemeriksaan dengan dilatasi. Jangan tunggu sakit teman pro 2. Lalu yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, E, omega 3, dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu next nih teman pro 2, melindungi mata dari cedera dan menghindari atau berhenti merokok. Lalu yang terakhir, buat kamu yang sering depan layar, mau itu handphone, komputer, kamu boleh terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar kurang lebih 6 meter, teman pro 2.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Demik, nah kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya? Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya? Saya sebaiknya di sini. Nah sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah bahas lengkap ciri-ciri mata sehat dari tidak menonjol hingga ukuran pupil yang simetris. Nah, sekarang kita akan ngasih, atau saya mungkin gak akan ngasih pesan penting untuk pencegahan dan juga kesadaran diri kamu, teman Pro 2. Mata yang sehat adalah refleksi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Dan ingat, teman Pro 2, penyakit sistematik seperti diabetes dan kolesterol tinggi seringkali meninggalkan jejak di mata. Jadi, buat kamu, teman Pro 2, menjaga pola makan, berolahraga teratur, dan mengelola stres itu sama pentingnya untuk mata kamu. Jangan pernah abaikan gejala kecil, teman Pro 2. Mata adalah organ yang sangat sensitif. Jika kamu melihat ada cincin abu-abu, mata kabur atau kelopak mata mulai mengendur tanpa sebab, segera lakukan pemeriksaan. Kenali riwayat kesehatan mata di keluarga kamu, karena banyak kondisi mata yang diwariskan. Dan terakhir nih, teman Pro 2, buat kamu yang sering beraktivitas di depan layar, tetapkan stop and rest. Beri mata kamu waktu istirahat secara berkala. Rawat lensa kontak dengan bersih dan lindungi mata dari sinar UV. Investasikan waktu untuk menjaga jendela jiwamu, karena ia adalah aset paling berharga.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Halo Cecil. Gimana kabarnya pagi hari ini, Cecil? Alhamdulillah baik ya. Tapi Cecil dalam keadaan kakinya masih agak sedikit sakit ya. Semoga cepat sembuh untuk Cecil ya, dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja. Semoga lekas sembuh teman Pro 2. Dan selamat pagi, selamat mengawali hari dengan semangat baru teman Pro 2 di hari Senin ini. Kabarnya gimana teman Pro 2? Tapi semoga dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Kalau gak baik-baik aja, semoga lekas sembuh. Semoga dimanapun juga kalian berada yang sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, atau mungkin yang masih di perjalanan menuju tempat aktivitas kamu ya teman Pro 2, yang masih santai menikmati hari Seninnya gitu. Semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan hati yang selalu penuh dengan rasa syukur teman Pro 2. Senang sekali rasanya saya Iyak Maulana kembali hadir menemani pagi kalian di Spada edisi Gita Indonesia. Sebuah ruang untuk berbicara yang selalu mengajak kita untuk melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Dan dari pagi hari ini saya tidak sendirian, karena sudah ada rekan siaran saya yang selalu membawa energi positif dengan kecentilannya. Ada Cecil. Hai Cecil, kenalan balik nih sama teman Pro 2. Selamat pagi.
5: Saya Cecil dari SMKB Kapalu.
4: Oke, silakan Cecil.
5: Selamat pagi semua teman Pro 2. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang baik untuk semua aktivitas kita. Aku senang hari ini dengan tema yang akan kita angkat hari ini.
4: Oke.
5: Karena hari ini rasanya sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang. Bahkan mungkin tanpa kita sadar, kita semua pernah mengalaminya.
4: Betul sekali teman Pro 2. Jadi untuk yang bertanya-tanya, apa sih tema kita di pagi hari ini di edisi Spada Kita Indonesia kali ini teman Pro 2? Jadi adalah tema kita pagi hari ini adalah jadi versi terbaik bukan versi orang lain. Kadang-kadangnya memang sederhana ya teman Pro 2, tetapi coba kita renungkan sebentar gitu ya. Berapa banyak keputusan yang kita ambil benar-benar karena kita menginginkannya teman Pro 2? Dan berapa banyak sih yang sebenarnya kita ambil karena takut dianggap ketinggalan gitu, takut dinilai biasa aja, atau mungkin takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar kamu. Kadang memang kita mengira nih teman Pro 2, kita sedang mengejar mimpi, padahal yang kita kejar adalah ekspektasi orang lain. Kita mengira sedang membangun masa depan, padahal tanpa sadar teman Pro 2, kita sedang sibuk memenuhi standar yang dibuat oleh media sosial. Dan akhirnya kita lelah bukan karena perjalanan hidup kita terlalu berat, tetapi karena terus menerus membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain.
5: Nah, saya juga teringat satu kebiasaan yang mungkin dilakukan hampir semua orang.
4: Oke.
5: Nah, bangun pagi sebelum benar-benar membuka mata sepenuhnya, tangan langsung mencari ponsel.
4: Iya.
5: Kadang cuma mau lihat notifikasi 5 menit, tapi tanpa disadari 5 menit itu berubah menjadi 30 menit. Selama waktu itu kita melihat teman yang baru wisuda, ada yang baru terima kerja, ada yang sedang liburan ke luar negeri, ada juga yang memberi kendaraan baru, ada juga yang videonya viral dengan jutaan penonton. Awalnya kita hanya melihat, lalu tanpa kita sadar muncul pertanyaan, kenapa hidup mereka lebih jauh lebih baik dan lebih menarik daripada hidup kita? Padahal kita sendiri membandingkan kehidupan kita sehari-hari kita dengan potongan-potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Itu seperti membandingkan latihan kita dengan penampilan final seorang atlet. Tentu hasilnya tidak akan pernah terus.
4: Betul. Jadi sebenarnya kita gak boleh meng-compare hidup kita sama hidup orang lain ya, karena sudah pasti berbeda ya. Cecil dan juga Dina itu pasti adalah dua orang yang berbeda gitu. Meskipun orang kembar sekalipun itu pasti akan ada perbedaan di dalamnya teman Pro 2. Nah sebenarnya itu dia yang menarik teman Pro 2 dan juga Cecil gitu ya. Media sosial sebenarnya bukan musuh kita teman Pro 2. Teknologi juga bukan sesuatu yang harus disalahkan gitu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah cara kita memaknainya teman Pro 2. Karena media sosial hanya memperlihatkan apa yang ingin kita tunjukkan gitu oleh seseorang. Kita juga melihat senyumnya, tetapi tidak melihat air matanya gitu. Jadi yang kamu lihat di medsos itu hanya sebagian kecil dari kehidupan pribadinya gitu. Kamu melihat kesenangan yang dia tampilkan di medsos, tapi kamu gak tahu realita hidupnya gimana, semenderita apa, sesakit apa. Itu gak bakal ditampilin juga, kecuali kalau pakai second akun ya. Second akun adalah dua pribadi yang berbeda ya dengan media sosial pertamanya teman-teman. Dan dalam dunia psikologi bahkan ada istilah social comparison, teman Pro 2, yaitu kecenderungan manusia untuk menilai dirinya dengan membandingkan diri kepada orang lain. Selama dilakukan secara sehat, teman Pro 2, itu bisa menjadi sebuah motivasi atau self improvement buat kita, teman Pro 2. Tetapi kalau berlebihan, ini justru membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Kita mulai merasa tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup cantik buat mungkin teman-teman perempuan saya yang lain di luar sana, tidak cukup mapan juga, bahkan merasa hidup kita tertinggal. Padahal kenyataannya, teman Pro 2, setiap orang sedang berlari di lintasannya masing-masing.
5: Nah, menurutku yang sering terlupakan adalah bahwa setiap orang memiliki garis standar yang berbeda.
4: Okay.
5: Ada juga yang sejak kecil mendapatkan banyak kesempatan, ada juga yang harus bekerja sambil kuliah, ada yang tumbuh dengan dukungan penuh dari keluarga, ada juga yang harus berjuang sendirian. Jadi, kalau kita hanya melihat hasil akhir tanpa memahami perjalanan mereka, tentu perbandingan itu tidak akan pernah seimbang. Nah, aku juga suka mengabarkan kehidupan seperti mendaki gunung. Semua orang memang ingin sampai puncak, tetapi jalur yang ditempuh berbeda-beda. Ada yang jalannya landai, ada yang penuh dengan tanjakan, ada yang harus memutar karena jalurnya tertutup, ada yang penting. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tidak berani melangkah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini sebenarnya sedang membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita sendiri.
4: Oke, Cecil sedang berpuisi nampaknya ya, atau sedang berpidato, teman Pro 2. Tapi saya setuju juga dengan ucapan Cecil, teman Pro 2, dan mungkin dari sinilah pesan yang paling penting untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan mengagumi orang, kehidupan orang lain, sampai lupa nih untuk mensyukuri perjalanan yang sedang kita jalani gitu. Bisa jadi apa yang kita anggap bisa biasa hari ini adalah impian yang sedang diperjuangkan oleh orang lain. Seumpama nih misalnya kayak Cecil yang sekarang lagi magang di RRI. Menurut Cecil biasa-biasa aja, tapi menurut orang lain di luar sana pasti, wah kayaknya seru nih magang di RRI. Gimana nih dapat ilmunya di sana. Jadi lebih tepatnya kita harus mensyukuri apa yang ada sekarang di hidup kita gitu. Iya kan Cecil? Betul. Dan mungkin teman Pro 2 punya rasa syukur yang lain gitu ya. Kayak semisal mungkin apa yang kalian syukuri di hidup ini, atau mungkin apa yang kalian syukuri hari ini, teman Pro 2. Kalian bisa share di kita di pagi hari ini, karena sekarang juga kita lagi live streaming di TikTok di @pro2palu. Boleh di drop di sana komenan kalian terkait dengan topik kita pagi hari ini, dan juga boleh request lagu seperti yang udah dilakuin sama Kak Fir. Ini Kak Fir katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Nanti kita bakal puterin setelah ini, teman Pro 2. So, nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Ya udah, memang harus cukup ya Ziva dan juga Cecil pagi hari ini. Kita cukupkan dulu requestan dari Dina. Ya gue udah masuk di pagi hari ini teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang udah request di Pro 2 FM Palu melalui live streaming TikTok kita. Ada dua tadi, ada Fir dan juga Dina yang request lagu. Thank you ya teman-teman. Dan balik lagi teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek dan juga Cecil di pagi hari ini, menemani kalian semua di program Spada Kita Indonesia. Dan kalau di segmen sebelumnya teman Pro 2, kita sempat membahas bagaimana media sosial sering membuat kita tanpa sadar nih teman Pro 2 ikut membandingkan hidup dengan orang lain. Sekarang tuh teman Pro 2, saya ingin ngajak buat kalian semua yang lagi dengerin untuk masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Dan menurut saya, akar dari semua itu bukan semata-mata media sosialnya, melainkan kebutuhan manusia untuk lebih diakui. Benar apa betul? Betul. Karena kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2, sejak kecil kita memang senang begitu ya ketika diapresiasi. Waktu masih SD, kita bangga kalau nilai ulangan kita itu bagus atau dipuji guru. Betul kan, iya, Cecil? Kalau dapat nilai sempurna tuh kayak rasanya, wah, saya keren nih, saya dipuji nih sama guru. Itu menjadi kebanggaan tersendiri juga nih buat kita teman Pro 2. Ketika remaja, kita senang kalau karya kita mendapat tepuk tangan gitu. Sampai sekarang pun nih teman Pro 2, kita merasa senang ketika usaha kita dihargai. Itu sebenarnya manusiawi, Cecil dan juga teman Pro 2. Yang menjadi persoalan adalah ketika penghargaan dari orang lain teman Pro 2 ini berubah menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan kamu. Saat itulah kita akhirnya mulai kehilangan kendali atas diri sendiri.
1: Nah, kalau ini saya setuju sekali ya.
0: Yes, bahkan keren.
1: Bahkan sekarang bentuk validasi itu semakin beragam. Bukan cuman pujian secara langsung.
0: Betul, ya.
1: Tapi juga angka-angka yang ada di media sosial. Nah, berapa banyak yang menyukai unggahan kita? Berapa banyak yang menonton video kita? Atau berapa banyak yang mengikuti akun kita? Yang menarik, angka-angka itu sering kali memengaruhi suasana hati
0: ya.
1: Iya. Ada yang semakin semangat karena videonya ramai.
0: Yes.
1: Ada juga yang langsung menghapus unggahannya karena jumlah like-nya sedikit.
0: Iya.
1: Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi, apakah nilai dari diri seseorang itu benar-benar diukur dari angka yang ada di media sosial?
0: Iya, betul. Jadi kalau Cecil yang Cecil maksud gitu teman Pro 2, berbicara soal angka ya di media sosial, memang sekarang patokannya adalah ketika kamu mengunggah video atau postingan apapun itu, pasti kamu berpatokan dengan jumlah like ya. Jadi pasti kamu berpikir semakin banyak yang like, berarti semakin banyak yang suka, yang memuji kamu, kagumi. Betul sekali. Ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, like-nya cuma sedikit, kamu tuh akhirnya menurunkan apa ya, rasa kepercayaan diri kamu. Berarti kamu tiba-tiba kamu berpikir, wah, kayaknya saya tidak sebagus itu deh untuk dikagumi, ya enggak sih? Nah, sebenarnya itu adalah hal yang salah gitu. Ketika kamu sudah berpatokan dengan angka, dari situlah sebenarnya kepercayaan diri kamu mulai diragukan, teman Pro 2. Nah, itu juga menjadi pertanyaan yang penting sekali nih, karena kalau kebahagiaan kita bergantung pada angka teman Pro 2, berarti hidup kita juga akan naik turun mengikuti algoritma. Hari ini konten kita ramai, kita merasa percaya diri. Besok tidak ramai, kita meragukan kemampuan sendiri, teman Pro 2. Padahal algoritma media sosial tidak pernah dirancang untuk menentukan nilai seseorang. Algoritma hanya menentukan konten mana yang lebih banyak ditampilkan. Jadi sayangnya juga teman Pro 2, banyak orang tanpa sadar menganggap bahwa konten yang tidak viral itu berarti dirinya tidak cukup menarik. Seperti yang udah saya ucapin tadi teman Pro 2. Dan disinilah kita perlu membedakan antara popularitas dan juga nilai diri. Popularitas ini bisa berubah setiap saat. Hari ini seseorang menjadi perbincangan, minggu depan sudah muncul sama nama-nama baru gitu. Tetapi karakter teman Pro 2, integritas dan juga kualitas diri ini tidak ditentukan oleh jumlah pengikut. Semua itu dibangun oleh kebiasaan yang kita lakukan setiap hari.
1: Nah, jadi saya teringat beberapa fenomena yang sering kita lihat. Banyak anak muda yang sebenarnya punya bakat yang luar biasa, tapi memilih mengikut tren yang sedang viral karena takut tidak dilirik. Nah, misalnya seorang yang pandai melukis justru berhenti karena merasa konten yang tari lebih banyak penontonnya. Nah, ada juga yang sebenarnya suka menulis tapi lebih memilih membuat konten sensasi karena lebih cepat mendapatkan perhatian. Padahal kalau semua orang hanya mengikut tren, siapa yang akan menciptakan tren baru, Kak?
0: Betul.
1: Bukankah semua orang inovasi lahir dari orang-orang yang berani tampil beda.
0: Benar toh. Sekali, karena Indonesia ini justru membutuhkan anak-anak muda yang berani untuk menjadi dirinya sendiri. Bayangkan aja kalau semua musisi memiliki suara yang sama, semua penulis membuat cerita yang sama, semua fotografer pun mengambil gambar dengan gaya yang sama, teman produser, tentu aja dunia ini akan kehilangan warnanya. Keunikan itu bukan kelemahan, keunikan itu adalah sebuah identitas kita masing-masing, teman produser, dan identitas itu yang akhirnya membuat seseorang diingat begitu. Identitas sama kayak kita bicara soal identitas ya, identitasnya Cecil tuh lebih ke ciri-ciri juga sih. Cecil itu orangnya centil gitu, sangat berbeda dengan Dina yang mungkin agak kalem. Nah itu pembawaan diri gitu, itu tuh yang bisa kita ingat dari sosok Cecil dan juga Dina sebagai sebuah pembeda gitu, teman berdua. Saya dari saya punya kembaran di RRI ini, ada Mas Iksan namanya. Saya dari Kaili, satunya dari Jawa. Nah itu kan sebuah identitas yang membedakan saya dan beliau. Betul, ya kan? Begitu, teman produser. Jadi ya gak perlulah disama-samain kamu dengan orang lain, apalagi kamu menyamakan dengan seorang superstar mungkin. Ya kak, tidak akan bakalan sama, teman produser ya. Jadi kita tuh mengenal banyak tokoh hebat Indonesia bukan karena mereka mengikuti arus, teman produser, tetapi karena mereka memiliki ciri khas dan juga konsisten mengembangkannya, teman produser. Dan ada fun fact-nya juga nih. Ada sebuah fun fact, para psikolog menyebut bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk merasa diterima, teman produser, oleh lingkungannya. Tetapi penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang terlalu bergantung pada pengakuan dari luar gitu ya, tingkat kecemasan dan rasa tidak puas terhadap diri sendiri cenderung meningkat, teman produser. Artinya validasi memang menyenangkan, tetapi tidak boleh nih menjadi fondasi utama rasa percaya diri kamu. Fondasi itu harus datang dari dalam diri sendiri, dari kesadaran bahwa kita terus belajar, teman produser, terus berkembang dan juga terus menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin-kemarin. Nah,
1: makanya saya suka dengan istilah
0: growth mindset.
1: Yes. Ya, okay. Fokusnya bukan menjadi lebih hebat daripada orang lain, tapi menjadi lebih baik daripada diri sendiri.
0: Betul.
1: Nah, misalnya kalau bulan lalu kita belum berani berbicara di depan umum, lalu bulan ini kita mulai berani presentasi, itu sudah sebuah kemajuan.
0: Okay.
1: Kalau dulu kita belum menyerat, sekarang lebih tahan menghadapi tantangan, itu juga pencapaian.
0: Yes.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil besar sehingga lupa menghargai perkembangan. Perkembangan kecil. Padahal setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dimulai secara konsisten.
0: Betul, jadi semua langkah besar itu dimulai dengan langkah-langkah kecil yang kamu mulai dengan konsisten kan. Ya betul, apa Sasir?
1: Kan itu kemarin kan masuk di sini disuruh siaran pertama.
0: Iya.
1: Nah, di situ masih takut-takut.
0: Betul.
1: Nah, sekarang itu ada tingkat kepercayaan diri lah sedikit.
0: Iya, betul. Jadi memang kita mulai dari hal kecil ya, berawal dari sebuah hal yang salah juga, teman produser. Dengan langkah yang tentunya bisa kita mulai secara konsisten, itu akan berakhir dengan sebuah kepercayaan diri yang maksimal juga ya hasilnya, teman produser. Dan benar yang dikatakan Cecil, menurut saya juga ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memandang kesuksesan. Banyak orang mengira sukses itu harus spektakuler, gaji besar, rumah mewah, atau terkenal. Padahal sukses punya definisi yang sangat personal, teman berdua. Bagi seorang guru, sukses itu ketika mungkin mereka melihat muridnya berhasil gitu, menjadi seorang sarjana mungkin, menjadi seorang dokter, guru, atau mungkin menjadi seorang yang muridnya itu pernah cita-citakan gitu. Bagi seorang petani, sukses adalah panen yang baik, padinya baik gitu tumbuhnya, hasilnya dipanen dan bisa dirasakan sama orang-orang begitu. Bagi seorang penyiar radio kayak saya, teman produser, mungkin sukses adalah ketika apa yang saya sampaikan nih mampu menginspirasi pendengar produser Palu dan juga menginspirasi buat kalian yang lagi nonton streaming produser Palu sekarang. Jadi jangan biarkan orang lain untuk mendefinisikan arti sukses untuk hidup kita, karena hanya kita yang tahu perjalanan hidup kita, perjalanan sukses kita, teman produser. Jadi jangan biarkanlah kita tuh membuat perbandingan dengan kesuksesan orang lain gitu. Kan? Itu tidak akan pernah worth it buat kita dan juga buat orang sekitar kita. Ya enggak sih, Cecil?
1: Nah, sekarang kami ingin menginjak teman produser.
0: Kok menginjak dong? Mengajak. Oke, memang anak muda zaman sekarang suka typo, teman produser. Iya. Itu Cecil tadi bercanda loh. Masanya teman produser diinjak. Kaki dia masanya habis keinjak, teman produser. Lucu lagi.
1: Lanjut.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kami ingin mengajak teman produser ikut berbagi cerita. Pernah nggak kalian merasa ingin melakukan sesuatu hanya karena sedang viral, Lalu setelah dipikir-pikir, ternyata itu bukan diri kalian yang sebenarnya. Atau mungkin justru kalian punya pengalaman berani, memilih jalan yang benar meskipun banyak orang yang meragukannya.
0: Betul, jadi ini gak mungkin ya dari kita semua nih sebagai orang Palu yang ke rata-rata ya orang Palu tuh suka yang FOMO-FOMO gitu. Apa yang lagi rame, apa yang lagi happening itu pasti digandrungi sama anak muda ya, orang-orang gitu. Jadi mungkin kamu punya cerita seru terkait dengan kalian ingin melakukan sesuatu yang hanya karena sedang viral aja teman produk. Mungkin dengan sesimpel kamu mengunjungi suatu kafe yang mungkin lagi rame terus kalian ikut nimbrung gitu. Kan itu pasti ada cerita serunya gitu ya. Dibagiin aja teman produk di WhatsApp kita di 0811456031 atau bisa di live chat aplikasi RR Digital. Dan juga lebih serunya lagi kalau kamu drop komen kamu di live TikTok kita di pagi hari ini di @pro2palo. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. So stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
6: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
5: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
7: Radio Republik of

0: 102.
1: Welcome back teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Iyek dan juga Cecil teman Pro 2 ya. Di beberapa segmen sebelumnya tentunya sudah banyak membahas tentang fenomena membandingkan diri teman Pro 2 dengan orang lain begitu ya. Tentang bagaimana media sosial sering menghadirkan tekanan untuk selalu terlihat sempurna, sampai bagaimana nih validasi diri dari lingkungan kadang tanpa sadar nih mengendalikan keputusan-keputusan kita. Maka di segmen ini teman Pro 2, saya dan juga Cecil ingin ngajakin kalian semua nih sebagai pendengar setiap Pro 2 FM Palu untuk masuk ke pertanyaan yang jauh lebih penting teman Pro 2. Pertanyaannya sederhana tetapi jawabannya seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun nih untuk ditemukan, ya enggak sih? Jadi pertanyaan adalah sebenarnya siapa diri kita? Apakah kamu sudah mengetahui diri kamu yang sebenarnya teman Pro 2? Atau mungkin Cecil dan juga Gina yang ada di ruangan saya siang hari ini, pagi hari ini ya. Karena kalau kita tidak mengenal diri sendiri, dunia akan dengan mudah memberitahu bahwa kita harus menjadi siapa, begitu teman Pro 2. Hari ini tren berkata harus begini, besok algoritma berkata harus begitu teman Pro 2. Lama-lama hidup kita bukan berdasarkan nilai yang kita yakini, tetapi berdasarkan apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Padahal manusia yang paling tenang bukanlah mereka yang paling terkenal, melainkan mereka yang paling mengenal dirinya sendiri.
2: Nah, saya suka sekali dengan kalimat ini. Kadang kita terlalu sibuk mencari tempat di dunia ini,
1: okay,
2: sampai lupa mengenal bekal apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Nah, lucunya banyak orang yang mengenal idolanya lebih dalam daripada mengenal dirinya sendiri.
1: Okay.
2: Kita hafal perjalanan karir seseorang selebritis, tahu jadwal konser idola, tahu film terbaru, aktor favorit. Tetapi ketika ditanya, apa kelebihan terbesarmu yang kau punya? Justru kita terdiam cukup lama. Nah, menurutku itu menunjukkan bahwa mengenal diri sendiri ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Padahal dari sanalah semua perjalanan dimulai. Sulit membangun masa depan kalau kita sendiri belum memahami apa yang menjadi kekuatan dan nilai yang kita bawa.
1: Betul, jadi apa yang disampaikan sama Cecil di pagi hari ini itu adalah benar teman Pro 2. Kita bahkan lebih paham, lebih tahu bagaimana sosok dari seorang idola kita. Iya, kamu punya idola siapa?
2: Saya punya idola. Siapa ya?
1: Punya tapi?
2: Punya.
1: Punya siapa?
2: Tahu.
1: Kayak dia yang mengidolakan cuman tidak begitu terlalu mengidolakan ya, betul ya. Jadi dia cuma sekedar kagum aja.
2: Nah, kalau kayak lagunya Nadine, nah,
1: oke, okay, tapi tidak begitu kagum kepada sosoknya ya.
2: Tidak terlalu mencari tahu.
1: Betul, cuman lebih suka sama lagu-lagunya aja. Sama saya kayak Cecil. Kita juga menyukai bagaimana cara Nadine untuk bertutur di lagunya, tapi untuk mengetahui lebih dalam sosok personal dari Nadine Amiza, menurut kita itu terlalu privacy ya. Rasanya juga kita tidak begitu tertarik begitu ya untuk mencari tahu sosok dari Nadine Amiza itu teman Pro 2. Dan itu tadi, kadang beberapa orang ya lebih paham sosok idolanya dibandingkan dirinya sendiri. Ketika kamu ditanya misal nyari kerja gitu ya, ngirim lamaran kerja terus ditanya sama HRD apa kelebihan kamu, bahkan ketika kamu ditanya itu kamu pun
2: berpikir lama,
1: berpikir lama, gagap kamu menjawab, apa ya kelebihan saya, kayaknya selama ini saya tidak begitu tahu apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Justru kamu lebih mengenali sosok idolamu gitu, kelebihan dan kekurangannya, bahkan sampai di makanan favorit

0: mendampingi orang lain. Masalahnya teman pro 2, seringkali kita menganggap kelebihan orang lain lebih menarik daripada kelebihan yang kita miliki sendiri. Kita tuh sibuk mengejar kemampuan yang sedang populer, tetapi juga lupa mengasah gitu ya kemampuan yang memang menjadi kekuatan kita.
1: Nah, menurutku ya, fenomena itu juga dipengaruhi oleh budaya instan.
0: Okay.
1: Kita hidup di era ketika kesuksesan orang lain bisa terlihat hanya dalam durasi atau 1 menit di layar ponsel. Akhirnya muncul anggapan bahwa sukses harus cepat. Kalau dalam 1 tahun belum berhasil, kita merasa gagal. Kalau belum viral, kita merasa tidak berbakat.
0: Yes.
1: Padahal kalau kita melihat perjalanan toko-toko besar Indonesia maupun dunia, hampir tidak ada yang benar-benar berhasil secara instan.
0: Okay.
1: Di balik 1 pencapaian besar, ada bertahun-tahun proses perjalanan, belajar, mencoba, gagal, bangkit lagi, memperbaiki diri, lalu mencoba lagi. Sayangnya, proses perjalanan itu jarang terlihat. Yang sering muncul justru hasil akhirnya.
0: Nah, itu sebabnya teman pro 2 yang selalu percaya, yang selalu kita percaya bahwa potensi bukan sesuatu yang ditemukan dalam semalam, tetapi sesuatu yang dibangun sedikit demi sedikit, setiap hari sedikit, kayaknya jumbo ya, demi sedikit. Di sini teman pro 2 ada seorang anak muda yang bercita-cita menjadi fotografer begitu. Hari pertama hasilnya masih biasa aja gitu. Minggu berikutnya mulai belajar komposisi, bulan berikutnya mulai memahami pencahayaannya gitu. Setahun kemudian mulai menerima proyek kecil-kecilan begitu. Jadi 5 tahun kemudian mungkin namanya sudah dikenal banyak orang. Orang lain melihat hasil akhirnya dan berkata nih teman pro 2, wah dia memang berbakat sih. Padahal yang tidak terlihat oleh orang-orang di luar sana adalah ribuan jam pelatihan yang dia lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan itu teman pro 2. Ada sebuah konsep yang sering dibahas dalam dunia pengembangan diri begitu, yaitu Dila Berte Practice. Gimana Gina, apakah penyebutan saya sudah benar? Intinya sebenarnya kemampuan tidak hanya bertambah karena sering dilakukan, tetapi karena kita sengaja melatih diri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari teman pro 2. Jadi bukan sekedar mengulang, tetapi ini juga terus mengevaluasi dan memperbaiki. Jadi ketika kamu udah tahu salahnya di mana, kamu terus mengevaluasi diri kamu sehingga itu menjadi kebiasaan yang baik dan juga menjadikan diri kamu yang menjadi versi yang lebih baik lagi begitu, karena selalu ada evaluasi diri di dalamnya.
1: Nah, saya juga teringat satu analogi yang menurutku menarik. Potensi itu seperti benih, semua orang memilikinya, tetapi
0: halo, Doms,
1: tidak semua orang mau merawatnya.
0: Okay.
1: Nah, ada yang rajin menyiram, memberi pupuk, melindungi dari hama sehingga akhirnya tumbuh menjadi pohon yang besar. Ada juga yang hanya berharap benih itu tumbuh sendiri tanpa usaha. Akhirnya bertahun-tahun berlalu dan ia kecewa karena merasa tidak berkembang. Padahal dunia tidak memberi hasil yang hanya kepada orang yang berbakat. Dunia lebih sering memberikan kesempatan kepada mereka yang konsisten.
0: Kata konsisten ini sebenarnya penting sekali teman pro 2, ya, karena menurut saya yang membuat seseorang bertahan bukan hanya semangat tetapi kebiasaan. Semangat bisa naik turun, motivasi bisa datang dan juga pergi teman pro 2, tetapi kebiasaan yang baik ini akan tetap dan terus bekerja meskipun kita sedang bersemangat. Mas, misalnya teman pro 2 membiasakan membaca beberapa halaman buku setiap hari, kayak ada kebiasaan orang-orang. Ini juga bisa menjadi kebiasaan yang baik juga buat kita untuk membiasakan diri untuk membaca setiap hari ya minimal 1 halaman. Itu kan juga akhirnya menjadi sebuah pengetahuan dan juga wawasan baru juga untuk kita ketika kita udah memberanikan diri untuk berani membaca begitu. Melatih kemampuan berbicara, belajar bahasa baru, mengikuti pelatihan, atau mungkin memperluas jaringan pertemanan yang positif. Semua itu mungkin tidak langsung menghasilkan perubahan besar dalam seminggu. Namun, bayangkan teman pro 2 kalau dilakukan terus selama 5 tahun, hasilnya pasti sangat luar biasa tentunya. Iya. Dan fun fact-nya juga teman pro 2, menurut berbagai laporan mengenai dunia kerja masa depan, perusahaan kini semakin menghargai kombinasi antara hard skill dan juga soft skill. Kemampuan teknis memang penting, tetapi kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, berkomunikasi, beradaptasi, dan juga belajar hal baru, ini juga tentunya menjadi faktor yang sangat-sangat menentukan. Artinya, menjadi versi terbaik bukan hanya soal menguasai satu keterampilan aja teman pro 2, tetapi juga membangun karakter yang kuat. Karena teknologi akan terus berubah, tetapi karakter yang baik akan selalu dibutuhkan.
1: Itulah kenapa menurutku Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang bukan hanya pintar tapi juga memiliki integritas. Pintar itu hebat, tetapi kalau tidak jujur, ilmunya bisa disalahgunakan. kreatif itu luar

0: luar biasa. Tetapi kalau tidak memiliki empati, karya yang dihasilkan mungkin hanya mengejar perhatian tanpa memberi manfaat. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang menjadi versi terbaik, sebenarnya kita sedang berbicara tentang menjadi manusia yang utuh.
1: Okay.
0: Tidak hanya berkembang secara kemampuan, tetapi juga secara sikap, cara berpikir, dan kepedulian orang lain.
1: Oke, nah ini sepertinya akan menjadi segmen terakhir bagi kita di pagi hari ini, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 mengingatkan satu hal, bahwa hidup ini bukan panggung audisi untuk menjadi orang lain. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi bayangan siapapun. Kita hadir dengan cerita yang berbeda, kemampuan yang berbeda, luka yang berbeda, dan juga mimpi yang berbeda tentunya. Mungkin perjalanan kita memang tidak secepat orang lain. Mungkin pencapaian kita juga belum sebesar yang kita harapkan, tetapi selama kita terus belajar, ikut memperbaiki diri gitu, dan juga terus memberi manfaat, sesungguhnya kita sedang berada di jalur yang tepat. So, jangan takut untuk menjadi berbeda, teman Pro 2, karena dari orang-orang yang berani berbeda, lahirlah karya-karya yang mengubah dunia. Jangan takut untuk terus berjalan pelan, teman Pro 2, karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari, ini akan terus membawa kita lebih jauh daripada mimpi besar yang hanya disimpan dalam kepala saja. Dan jangan pernah merasa terlalu kecil untuk memberi arti, karena Indonesia tidak dibangun oleh satu orang hebat, Indonesia dibangun oleh jutaan anak muda yang setiap hari memilih untuk bekerja dengan jujur, berkarya dengan tulus, belajar tanpa lelah, dan juga tentunya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini, teman Pro 2, berhentilah berlomba menjadi orang lain, mulailah bertumbuh menjadi dirimu sendiri, karena mungkin versi terbaik yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di dalam diri kamu sejak awal, tinggal menunggu keberanianmu untuk menemukannya. Ya enggak sih, teman Pro 2? Dan akhir kata, saya Iyak Maulana pamit undur diri.
0: Dan saya Cecil pamit undur diri.
1: Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi motivasi buat kamu untuk terus menjadi dirimu sendiri tanpa membandingkan dirimu dan juga orang lain. Ada Gina juga yang pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada program Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kamu. So, di request lagu favorit kamu, teman Pro 2, di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye!

0: Hitlist.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Satu single terbaru Teman Pro 2 dari Project Pop, Selamat Birthday Teman Pro 2. Ini juga mau ngucapin selamat birthday juga buat kamu-kamu yang mungkin berulang tahun di bulan Juli ini Teman Pro 2, baik yang tanggal 1 kemarin sampai mungkin nanti di akhir Juli gitu ya Teman Pro 2. Untuk teman-teman Cancer, selamat berulang tahun, selamat bertambah umur gitu ya. Seluruh doa-doa baiknya sudah diwakili sama Project Pop tadi, ada di lagu Project Pop Selamat Birthday Teman Pro 2. Untuk yang ketinggalan gitu ya, request aja lagi, nanti kita bakal puterin di segmen selanjutnya, mungkin di jam 12, jam 1 gitu ya Teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist kali ini Teman Pro 2. Yuk silakan digercepin, kalau kamu pengen lagu-lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 Hitlist kali ini, bisa di request di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga boleh banget melalui aplikasi live chat, aplikasi RR Digital gitu ya Teman Pro 2. Buat yang belum punya silakan di download melalui App Store maupun Play Store kamu Teman Pro 2. Nah, di sesi kali ini sebelum saya bacain requestan yang masuk Teman Pro 2, saya punya satu informasi dari musisi lokal kita, ada Rival Himran Teman Pro 2 dengan lagunya La Vita e Bella. Jadi La Vita e Bella ini Teman Pro 2 hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat, diperkaya elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili melalui dentingan alat musik kakula gitu ya. Perpaduan ini juga menjadikan karya tersebut terasa segar, berakar pada budaya serta tetap berjiwa global. Dan untuk yang pertanyaan-tanya nih Teman Pro 2, Rival Himran ini siapa sih? Jadi Rival Himran ini adalah musisi yang tergabung dalam musik akselerasi kreatif Teman Pro 2 dari Kemenkraf gitu ya Teman Pro 2. Nah, saya lanjutin lagi Teman Pro 2. Jadi lagu La Vita e Bella ini hadir dengan bahasa Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran Rival Himran di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga ada bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa bahasa nih Teman Pro 2, ada bahasa Indonesia juga yang sebagai medium penyampaian yang universal, ada bahasa Inggris yang juga memberi ekspresi global, serta ada frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah. Frasa inilah yang akhirnya kemudian menjadi judul lagu dan juga merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka maupun duka. Nuansa alat musik tradisional kakula yang dihadirkan dalam lagu ini berpadu dengan beat reggae modern serta menjadikannya semakin unik dan juga berkarakter. Bunyi-bunyi yang tradisional yang biasanya mengiringi upacara adat Kaili ini juga kini berdialog dengan dentuman bass dan juga hentakan afrobeat. Ini menciptakan atmosfer yang hangat dan tentunya penuh dengan energi Teman Pro 2. Perpaduan tersebut tidak hanya memperkaya warna musiknya, tetapi juga menghadirkan jembatan tradisi yang modern dalam satu kesatuan yang hidup. Pada akhirnya, lagu ini berbicara tentang konsistensi Rival Himran tetap berjalan di jalur yang dipilih, merayakan setiap pencapaian, bahkan menjadikannya energi untuk melangkah lebih jauh serta menuju panggung yang lebih luas dan juga mendunia Teman Pro 2. Nah, berikutnya Teman Pro 2 ada requestan yang masuk di Pro 2 FM Palu dari WhatsApp kita nih. Ada siapa nih? Ada Zulia gitu. Katanya, selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak-kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Katanya dia stay tune via RRI Digital. Tapi requestnya di WhatsApp nih, boleh juga kalau mau dikasih kayak gitu ya. Mungkin kamu juga dengerin di RRI Digital, mau request di IG, boleh juga, silakan. Kebebasan ada di tangan kamu Teman Pro 2. Langsung aja Teman Pro 2, di berikut ini ada lagu Rival Himran dengan La Vita e Bella, terus disusul dengan lagu requestan dari Kak Zulia di Jakarta, ada Angie Carvalho dengan Remote.

0: Pi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Pi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
5: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
4: oh, berarti ada gagal juga.
5: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
4: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, ada tempatnya memang gitu.
5: Tidak, di Gerobak.
4: Oh, di Gerobak. Oke.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
2: terorganisir dengan baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Semuanya ditaruh di situ kan,
5: wah,
4: saking panjangnya.
5: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
4: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
5: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
4: Oke.
5: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih, saya bilang beruntung, gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya, saya bilang. Karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
4: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

esok akan lebih elok teman berdua. Lirik yang sangat manis gitu ya, relate dan juga sangat gembira teman berdua, dipadupadankan dengan lirik yang relate dan musik yang gembira. Yap, itulah Tulus teman berdua dengan 17. 17 teh hijau. 17 mah lagu yang sebelumnya ya kan teman berdua. Okay, ngomongin tentang hari ini teman berdua, semoga hari ini dimulai dengan semangat baru dan hati yang penuh rasa syukur. Dan hari ini adalah kesempatan untuk semua ya, semua hal teman berdua untuk kita bisa memulai lagi, memperbaiki yang kemarin begitu, dan melangkah lebih dekat menuju impian kita. Dan jangan biarkan satu kecil merusak seluruh harimu. Tetap fokus pada hal-hal baik teman berdua, tebarkan energi positif. Terus juga ingat, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa membawa perubahan besar di masa depan. Selamat menjalani aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga keselamatan ya teman berdua, itu yang penting juga. Dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah serta kabar baik untuk kita semua, amin. Saya Nadila, penyiar kamu siang ini, sampai nanti di sore hari di program Santai Siang.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: overdrive. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kalau dua ya, pernah tidak sih kamu merasa ada seseorang yang membuat hati terasa tenang, teman pro dua? Bukan karena tempatnya, tapi karena kehadirannya. Mungkin itulah makna dari kalimat, kupikir kau rumahku. Tapi ternyata tidak. Rumah itu bukan selalu tentang bangunan, tentang rumah, bukan cuma sekedar rumah aja, tapi tentang seseorang yang membuat kita itu merasa diterima, didengar, dan pulang setelah lelah menjalani hari. Kalau hari ini kamu sedang berjuang dengan banyak hal, semoga kamu selalu menemukan rumah itu ya. Entah itu adalah keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan dirimu sendiri, teman berdua. Jadi tetap semangat menjalani hari ini, teman berdua. Semoga kita bisa menemukan rumah yang bisa buat kita pulang di saat kita lagi lelah. Well, kita di Pro2 Hitlist, line WhatsApp masih dibuka untuk kamu yang ingin request lagu 0811 456 03105, 0811 456 03105. Dan selamat siang buat Dinda yang mau dengar lagunya Fatin bareng The Fortune, Kaulah Kamuku.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Oke deh teman Pro 2, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Pro 2.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
6: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
4: Jangan dong. Nanti kita bayar.
5: Ini first time kayak ini.
4: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya, bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
6: Oke,
4: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
6: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
5: Pasti lebih pro Kalia dong. Iya Kak.
6: Kalau dibilang pro ya.
4: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
2: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin, jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman, Radio ya, salah satu buah yang saya rekomendasikan buat kamu konsumsi di tengah cuaca panas seperti saat ini, teman Radio. Walaupun tadi subuh Kota Palu sempat diguyur hujan dengan sangat deras, tapi beberapa hari terakhir bahkan sampai dengan saat ini cuaca masih panas ya. Salah satu buah yang saya rekomendasikan ini juga udah saya konsumsi beberapa hari terakhir karena cuaca panas, apalagi ditaruh di kulkas, yaitu nanas, teman berdua. Kenapa? Buah nanas ini menjadi salah satu buah tropis yang banyak digemari masyarakat karena punya cita rasa yang manis, asam, serta kandungan airnya juga melimpah gitu ya. Apalagi cuaca panas ditaruh dalam kulkas, selain menyegarkan terutama saat cuaca panas, nanas ini juga punya nutrisi penting ya. Ada vitamin C-nya, ada seratnya, ada mangannya, antioksidannya, ada enzim bromelain juga, teman produa, yang bisa memberikan manfaat ya untuk tubuh kita. Dan kandungan vitamin C-nya itu tinggi, dan ini berperan menjaga sistem imun sehingga tubuh kita itu lebih siap melawan infeksi. Ada juga antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit. Dan nanas itu juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ada kandungan serat dan enzim bromelain yang bisa membantu proses pemecahan protein sehingga pencernaannya menjadi lebih lancar, teman berdua. Okay. Dan juga nanas ini punya manfaat dalam membantu mengurangi peradangan ya. Dan tentunya nanas ini bisa menjadi pilihan yang cocok ya, teman berdua, di siang hari ini. Kita break mendengarkan di kemenangan azan zuhur, teman berdua, untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Good FM.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Kalau tadi rekomendasi buah untuk di musim panas seperti ini teman berdua adalah nenas. Kali ini kita coba air kelapa ya. Kenapa? Air kelapa ini jadi salah satu minuman yang sering dicari saat cuaca panas teman berdua. Karena saat cuaca panas melanda, banyak orang segera mencari minuman yang bisa memberikan kesegaran untuk mengatasi rasa haus. Dan air kelapa seringkali menjadi pilihan utama teman berdua ya. Dan banyak ditemui di rumah makan, di resto, bahkan di penjual kaki lima gitu ya. Dan pertanyaannya teman berdua, kenapa air kelapa sebegitu penting di cuaca panas? Karena membantu menggantikan cairan tubuh hilang saat cuaca panas ya. Terus juga air kelapa itu mengandung elektrolit yang alami yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh. Jadi berkeringat itu bukan hanya menyebabkan kehilangan cairan ya, tetapi juga elektrolit seperti kalium dan natrium yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh teman berdua. Lalu air kelapa itu rasanya ringan dan menyegarkan tanpa rasa berlebihan. Makanya ketika cuaca panas, minuman yang sangat manis ini bisa membuat sebagian orang itu merasa mual gitu ya. Berbeda dengan minuman yang mengandung banyak gula, air kelapa memiliki cita rasa yang manis, yang halus juga, sehingga lebih nyaman untuk dinikmati kapan saja. Lalu air kelapa juga menjadi pilihan yang lebih alami ya dibandingkan sebagian minuman kemasan lainnya. Lalu di cuaca panas membuat tubuh kita lebih menginginkan minuman yang menyegarkan. Nah, salah satu pilihannya yaitu tadi air kelapa. Apalagi kalau misalnya pakai es batu, wow, segar.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Yes, betul. Oke deh, kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
2: Betul
1: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak share itu ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
2: Kalau kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya nggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
0: Bimo.
2: Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya, ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan, dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal oh kalau tujuan informatif.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu minuman yang menjadi teman begadang di Piala Dunia 2026 ini adalah of course yaitu kopi teman Pro 2 atau kopi gitu ya. Karena di Piala Dunia ini membuat jam tidur kita itu ikut berubah pada beberapa orang ya. Pertandingan yang terlalu sayang untuk dilewatkan, grup chat yang ramai dan ajakan nonton bareng ini bisa membuat seseorang itu ya mau tidak mau dia akan begadang gitu ya. Nah, di tengah itu kopi sering jadi penyelamat. Apalagi kalau misalnya kurang tidur ya teman Bro 2. Seperti yang terjadi saat ini pada aku kalau misalnya malamnya kurang

pendek dan kurang pulih, karena kafein di dalam kopi itu bekerja menghambat adenosin ya. Adenosin ini adalah zat kimia yang ada di otak untuk membantu memunculkan rasa ngantuk. Jadi karena itu kamu bisa merasa lebih segar setelah minum kopi, dan efek ini tidak akan langsung hilang ketika pertandingan selesai. Lalu besoknya akan bisa lebih lelah, lalu butuh kopi lagi. Nah itu dia masalahnya, dari begadang sambil minum kopi adalah siklusnya bisa berulang. Malam ini minum kopi agar kuat menonton, besoknya kurang tidur, kepala berat, fokus turun, lalu kamu akan minum kopi lagi untuk mengejar energi yang hilang. Kalau dilakukan berhari-hari, tubuh seperti terus meminjam tenaga dari waktu istirahat ya. Lalu akan terjadi yang namanya jantung berdebar, cemas, terus juga perut jadi tidak nyaman begitu teman Pro 2. Dan minum kopi di malam hari bisa mengganggu strategi tidur selama turnamen. Dan cara yang lebih aman kalau tetap ingin ngopi saat nonton bola adalah pilih porsi kecil, misalnya setengah gelas atau kopi dengan kadar kafein yang lebih rendah ya. Lalu hindari menambah kopi lagi setelah pertandingan mulai larut, terutama jika kamu masih ingin tidur setelah menonton bola, teman Pro 2. Okay. So guys, jadi sebenarnya kopi bukan salah kopi, tapi cara kita mengatur minumannya aja sih, teman Pro 2.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi yang lebih ringan dan santai dan sedikit menggelitik, teman Pro 2. Lucu sih, tapi ada yang seperti ini di luar nalar ya. Tidak habis pikir begitu, teman Pro 2, di luar nulur kalau anak Gen Z bilang. Ini mengenai salah satu brand besar di dunia, yaitu Balenciaga, yang menjual anting yang terbuat dari tutup botol. Harganya 7 juta, teman Pro 2. Apa yang bikin mahal? Coba kita buat sendiri aja kali ya. Nah, berarti ini yang mahal ini adalah sebuah karya ya, teman Pro 2. Jadi, Balenciaga itu kembali merilis aksesoris unik berupa anting berbentuk tutup botol bernama Balenciaga Battle Cup Earrings ya. Desain karya Demna Gvasalia ini terlihat seperti kerajinan dari barang bekas, namun dihias tulisan Balenciaga AH1819 dan dipasang pada anting metal yang bulky, teman berdua. Sebagai rumah mode yang dikenal dengan ide yang nyeleneh, Balenciaga membanderol aksesoris ini seharga 7 juta rupiah. Kira-kira layak dibeli atau justru lebih menarik kalau membuat versi kamu sendiri? Emang ya, kalau yang unik itu memang selalu dapat sorotan, teman Pro 2. Tapi kalau yang kayak gini ya gimana gitu ya.

0: banget ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
4: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Air Asia mengumumkan pembaruan kebijakan seragam untuk awak kabin yang memungkinkan kru perempuan bisa mengenakan hijab saat bertugas apabila mereka menginginkannya, teman Pro 2. Nah, kebijakan ini sejalan dengan budaya People First Air Asia dan juga komitmen perusahaan untuk terus berkembang berdasarkan masukan dari karyawan dan juga publik, teman Pro 2. Pembaruan ini memperluas fleksibilitas tersebut kepada seluruh kru perempuan yang memilih untuk berhijab, sekaligus menjaga konsistensi di seluruh jaringan penerbangan Air Asia tanpa mengurangi identitas profesional dan ciri khas maskapai. Seragam merah ikonik Air Asia akan tetap digunakan dengan opsi hijab dan celana yang dirancang secara profesional sebagaimana yang telah dikenakan kru pada rute Jeddah, teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana karena saya pasti akan balik lagi nemenin kamu di Pro 2 RRI Palu, teman.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebanyak 2 dari 3 tim negara tuan rumah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Amerika Serikat jadi tim terakhir yang masih tersisa. Meksiko jadi tim tuan rumah yang baru saja tersingkir di babak 16 besar. Hasil pahit ini terjadi usai kalah dramatis dengan skor 2-3 dari Inggris di Stadion Azteca hari Senin pagi tadi, teman Pro 2. Inggris memimpin skor 2-1 di babak pertama melalui 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham, sementara 1 gol balasan L3 dilesakan oleh Julian Quinones.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
6: Kan ada sekitar 60%.
5: Ya.
6: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
5: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
6: Oke, okay, benar-benar.
5: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada beberapa fakta menarik nih usai timnas Inggris menghajar Meksiko di Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi timnas Inggris yang susah payah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City, dan dua gol Jude Bellingham dan penalti Harry Kane itu membawa timnas Inggris lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Meksiko sebenarnya punya peluang emas sih untuk memenangi pertandingan, namun tuan rumah gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Inggris harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-54 setelah Gerald Quansah mendapat kartu merah langsung. Tapi Inggris berhasil mempertahankan keunggulan meski Meksiko lebih banyak memiliki penguasaan bola.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
6: Iya, bener.
5: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
6: Konsepnya gitu
7: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
5: Jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam. Oh,
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kali ini kita ke pecinta matcha. Nah, saya dong. Teman berdua, apoteker Malaysia ngasih peringatan nih, minum matcha berlebihan bisa mengganggu siklus menstruasi wanita. Jadi perlu dicatat nih ya buat ciwi-ciwi. Jadi seorang apoteker di Malaysia dilaporkan telah memperingatkan bahwa meminum matcha dalam jumlah besar itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, dan pada beberapa wanita berpotensi menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur, teman pro 2. Dan dijelaskan juga bahwa matcha mengandung kafein dan antioksidan yang pekat yang dapat memberi tekanan ekstra pada tubuh jika dikonsumsi berlebih ya. Jika dikonsumsi berlebih. Seperti biasa, klaim ini masih awal dan belum disetujui secara universal. Tetapi ini merupakan pengingat bahwa minuman sehat sekalipun dapat menimbulkan efek jika dikonsumsi secara berlebihan. Emang ya, segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik, teman pro 2. Jadi yang sedang-sedang aja.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Apa gitu memilih sate Taichan gitu?
3: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
2: Oh ada historisnya.
3: Iya betul bang. Kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan. Kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan. Awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
2: Oke.
3: Iya, begitu bang.
4: Tidak ada. Asal,
3: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
2: Nah, wow.
3: Jadi saya double job.
2: Oke.
3: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Oke, fine.
3: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
4: Wow, pekerja jadi, keras banget.
3: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita udah di hampir setengah tiga siang hari ini teman berdua. Okay. Lanjut lagi kita ke informasi mengenai pernikahannya Taylor Swift dan Travis teman berdua. Netizen banyak yang nanya nih, kira-kira berapa biaya pernikahannya Taylor Swift dan Travis, teman berdua emang kepo ya. Jadi Taylor dan Travis itu udah resmi menikah di tanggal 3 Juli kemarin di acaranya ini dilakukan dengan megah tapi digelar tertutup di Madison Square. Dalam pernikahan itu Swift dan Travis mengundang lebih dari 1000 orang yang terdiri dari keluarga, teman, sahabat dan juga sejumlah kolega mereka di industri hiburan dan olahraga Amerika Serikat. Dan pernikahan ini mengundang magnet pemberitaan sedunia dan bisa dibilang sebagai royal wedding versi Amerika Serikat dan salah satu pernikahan yang paling disorot sedekade ini. Jadi dengan skala produksi yang besar, berbagai akomodasi sampai dengan perintilan yang disiapkan untuk acara itu, pernikahannya Taylor dan Travis ini dinilai menghabiskan puluhan juta dolar. Bahkan pakar industri pernikahan Edward Perotti menilai bahwa pernikahan Taylor dan Travis tentu terbilang sangat mahal ya, mengingat mereka menyewa arena berkapasitas 20.000 orang. Belum lagi sejumlah foto suasana pernikahan dan kesaksian undangan yang menyebar setelah acara ini memberikan gambaran bahwa Taylor dan Travis itu mengubah arena itu menjadi taman bunga rahasia seperti itu. Dan tentunya teman berdua bisa dibilang angkanya mencapai dengan 35 juta sampai dengan 50 juta dolar Amerika ya, seperti itu. Jadi dengan angka itu pernikahan Taylor dan Travis diperkirakan memakan biaya antara itu tadi 630 miliar sampai dengan 899 miliar, bahkan menyajikan makan malam pun menghadirkan rintangan khusus gitu ya. Jadi angka ini sangat fantastika teman berdua. Wow. Mudah-mudahan selalu langgeng ya, menjadi keluarga yang bahagia teman berdua. Dan sampai dengan kakek nenek berbahagia selalu untuk Taylor Swift dan juga Travis teman berdua. Kita juga ikut berbahagia ya, karena bisa dibilang kita itu tumbuh bersama dengan Taylor Swift. Kelihatan sekali ya usia kita ya kalau gitu. Okay, so guys, don't go anywhere. Setelah ini kita bakal ke beberapa informasi lainnya. Jadi pastikan kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu, dan membangun negeri dengan optimisme.

2 personil Malik and the Essential ini mengatakan perasaannya setelah dia menonton pertunjukan perdana dari teater musikal yang bertajuk yap, sama dengan lagu yang barusan kamu dengar, Senja Teduh Pelita, teman Bro 2, yang diadaptasi dari lagu-lagu grup musik ya dari Malik and the Essential. Jadi lagu ini dibuatin teaternya gitu, dan grup musik yang terbentuk sejak 2002 ini yaitu Malik and the Essential. Tentunya mereka mengaku bahwa ini tidak menyangka ya, lagu-lagu lawas yang telah belasan tahun diciptakan berhasil divisualisasikan dalam kisah perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan, keluarga, dan juga masa depan bumi ini, teman Bro 2. Dan drummernya Malik and the Essential, Kak Widi Puradireja, dia juga ikut menangis dalam sejumlah adegan pertunjukan. Dan sebagai pencipta sejumlah lagunya Malik the Essential, Kak Widi ini mengaku tersentuh dong, karena lagu-lagu yang dia bawakan itu punya kisah personil dibaliknya gitu, teman Bro 2. Dan dalam pertunjukan ini terdapat 16 lagu miliknya Malik the Essential yang dirangkai dalam alur cerita musikal Senja Teduh Pelita. Jadi penyusunan lagu ini juga diakui sama Kak Widi, sepenuhnya itu dikurasi oleh Nuya Susantono selaku sutradara dan juga penulis naskah. Dan teater musik Senja Teduh Pelita berhasil menyampaikan lagu-lagunya Malik the Essential di luar dari judul-judul hits tentang romansa, dan ini menjadi harapan agar penggemar itu dapat melihat sisi-sisi lain dari karya grup musik ini kayak gitu. Dan tapi kalau dengerin apa namanya lagu-lagunya Malik the Essential tuh emang kayak easy listening tapi syarat akan makna ya, teman Bro 2. Dan teater musikal Senja Teduh Pelita ini resmi digelar mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 12 Juli maksudnya. Jadi 3 Juli sampai dengan 12 Juli di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan anak-anak dengan usia minimal 4 tahun ini sudah dapat menyaksikan teater musikal Senja Teduh Pelita ini, teman Pro 2. Dan sejumlah jadwal pertunjukan juga masih tersedia pada laman penjualannya. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini bakal ke Jakarta, nah kamu boleh menyaksikan teater Senja Musik Senja Teduh Pelita ya, teman Pro 2. Okay, dan coba ya, saya bakal ngasih kamu alamatnya. Kalau misalnya kamu dalam waktu dekat ini akan keluar kota, teman Pro 2, mudah-mudahan harga pesawatnya udah tidak mahal ya. Okay, wait ya. Nah, jadi ini adanya di Jakarta Pusat ya, teman Pro 2. Oke, jadi kamu boleh menyaksikan teater Senja Teduh Pelita yang divisualisasikan dari lagu-lagunya Malik the Essential.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu
4: tergantung permintaan saja.
3: Tergantung saja.

0: jadi mungkin diseimbangkan juga kalau
1: iya,
0: permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan selamat bergabung buat kamu yang baru aja join di program Santai Siang Teman Pro 2 di pukul 15 sampai nanti di pukul 18 kita di Sore Ceria. Dan nanti kita punya bintang tamu spesial nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Sore Ceria Penguatan Pemuda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2 ya, masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah resmi berakhir Teman Pro2, namun bantuan dan penanganan bagi masyarakat terdampak dipastikan tetap berjalan meski status penanganan telah memasuki masa transisi menuju pemulihan. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Mautong pada Kamis tanggal 2 Juni 2026 kemarin, Teman Pro2.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
3: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
2: Oke, okay. itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke. Okay.
3: Iya.
2: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
3: benar sekali.
2: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro2 ya, buat kamu yang sering jajan atau olahraga di Fatulemo, teman Pro2. Terus mau bayar parkir tapi tidak bawa uang tunai, teman Pro2, tenang aja. Sekarang tim cashless tidak perlu khawatir karena parkir di lapangan Fatulemo sekarang udah bisa dibayar pakai kris ya. Jadi buat kamu yang terbiasa bertransaksi cashless, kini tidak perlu bingung saat membayar parkir di kawasan lapangan Fatulemo karena Dinas Perhubungan Kota Palu telah menyediakan barcode kris yang bisa digunakan oleh sejumlah juru parkir untuk memudahkan proses pembayaran secara non tunai nih teman Pro2. Cukup dipindai barcode-nya lalu pembayaran digital bisa dilakukan dan biaya parkir pun bisa langsung dibayar tanpa perlu menyiapkan uang tunai. Nah, untuk tarif parkir yang berlaku yaitu Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk kendaraan roda 4. Kayaknya juga biar kamu kasih uang lebih, kebiasaan kan kalau kasih uang lebih tidak ada kembalian ya kan, tapi kalau pakai barcode kris kayaknya uang pasan ya. Oke deh, so guys, ada yang berniat pulang kantor atau pulang kerja bakal jajan di wali kota?

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ekspensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak dapetin kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2 sebelum kita ke sore ceria ya dengan bintang tamu sore ini. Kali ini PT PLN Persero mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jaringan listrik yang rusak atau berpotensi bahaya menyusul robohnya tiang listrik bertegangan tinggi di kawasan pasar tradisional Impres Manonda di Palu Barat di hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Dan robohnya tiang tersebut diduga akibat kondisi tanah yang labil setelah gempa dan hujan deras, diperparah dengan putusnya kawat penahan tiang. Sebagai langkah pengamanan selama proses evakuasi dan penggantian tiang, PLN ULP Kamonji memadamkan sementara aliran listrik pada gardu 410 yang menyuplai kawasan pasar tersebut. Dan manajer PLN ULP Kamonji Imam Ali juga mengatakan bahwa proses perbaikan ini diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 jam ya, sejak tadi teman Pro 2 berarti sekarang udah. PLN berharap partisipasi aktif masyarakat dalam melapor dapat mempercepat penanganan dan juga meminimalkan risiko kecelakaan di masa yang akan datang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta
2: take every drop. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Seperti janji saya tadi di awal, saya bakal hadir bersama dengan bintang tamu kita atau guest star kita sore hari ini, teman Pro 2, di sore ceria edisi siar Senin 6 Juli 2026. Teman Pro 2, hari ini obrolannya sangat menarik. Sebenarnya udah buat janji dari beberapa bulan yang lalu, tapi finally baru terlaksana hari ini teman Pro 2. Kenapa ini penting sekali obrolannya untuk kita anak muda? Karena topiknya adalah mengenal lebih dekat konsep wirausaha sosial bagi pemuda melalui Seed for Palu, teman Pro 2. Nah, di studio Pro 2 sudah hadir Kak Dewi. Halo Kak Dewi.
1: Halo.
0: Hai Kak Dewi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik banget ya.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Kak Dewi ini alumni dari Seed for Palu Wave 1.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, okay. Itu apa? Wave berarti lebih ke
1: gelombang batch, angkatan ya, batch.
0: Oh, wow. Sekarang udah batch ke berapa?
1: Sekarang kebetulan lagi jalan untuk persiapan ke batch kedua, Kak.
0: Oke, okay. Rekrut kita dong ya. Tapi bentar, kita cari tahu dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, terus ada jadi alumni ini dia bakal ngobrol lebih dalam teman Pro 2 karena udah alumni. Lalu ada Kak Septia Nindi, Project Officer dari Seed for Palu. Hai Kak Nindi.
2: Halo Kak.
0: Halo. Gimana perasaannya kali kedua di sini?
2: Fun sih, pembawaannya
0: fun.
2: Fun,
0: ya, yeah. Oke, okay. Kayak Raisa ya Kak ya, kali kedua. Kan Raisa mau datang juga di Palu. Oke, okay. Nah hari ini topiknya seru banget. Jadi mungkin kita bisa ngobrol dulu. Karena ini the first time ya ngomongin seat ya, yeah. Di Pro 2. Jadi mungkin lebih kita ke project officer dulu kali ya Kak Nindi. Sebagai anak muda nih, mewakili anak muda ya Kak ya. Apa tuh pentingnya kita harus tahu wirausaha sosial ini Seed for Palu ini Kak?
2: Ya baik Kak, jadi halo semua pendengar
0: teman Pro 2.
2: Oh teman Pro 2,
0: ya
2: baik. Saya Nindi selaku Project Officer Seed for Palu.
0: Okay.
2: Jadi kenapa sih ya anak muda, kenapa sih di Palu harus ada Seed gitu ya? Nah jadi sebenarnya Seed itu adalah Social Entrepreneurship and Economic Development.
0: Oh, jadi yeah. Itu singkatan
2: yeah,
0: ya?
2: Kepanjangannya
0: Kak. Okay.
2: Dan itu tuh sebenarnya mengangkat terkait konsep wirausaha sosial yang mana dalam berwirausaha itu bukan hanya cuan, tapi ada dampak sosialnya Kak.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Jadi kalau berwirausaha itu bukan cuma cuan aja, tapi juga ada dampak sosial.
2: Iya, betul.
0: Oke, ini goals-nya berarti.
2: Iya, jadi yang sebenarnya main poinnya itu adalah dampak sosialnya dulu, baru cuannya gitu.
0: Oh, jadi dampak sosialnya dulu baru cuannya.
2: Iya, betul.
0: Oke, karena kalau dibilang berwirausaha, orang pasti pikirannya dapat cuan dong, keuntungan ya. Ini kamu cari untung apa cari pengalaman gitu ya? Atau cari kesibukan. Oke, okay, by the way, mungkin bisa diceritain awal mula terbentuknya Seed for Palu ini kayak gimana Kak?
2: Ya baik Kak, jadi sebenarnya Seed for Palu itu merupakan program dari pemerintah kota Palu Kak.
0: Dari Pemkot ya?
2: Iya dari Pemkot melalui INBIS atau Inkubasi Bisnis Palu.
0: Okay.
2: INBIS Palu bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation yang mana itu merupakan NGO dari Jepang Kak. Gitu. Jadi memang ini tuh sebenarnya adalah program dari pemerintah kota Palu yang bekerja sama dengan yayasan Sasakawa Peace Foundation atau SPF.
0: Oke. Okay. Gitu. Dari kapan program ini ada?
2: Ya, jadi kalau programnya itu start dari 2025.
0: 2025.
2: Ya, 2025 itu batch 1 yang Kak Dewi dan kita sekarang lagi prepare untuk batch 2.
0: Oke. Okay. Nah, kita tanya-tanya alumni dulu nih. Pengalamannya ikut Seed for Palu ini apa Kak? Terus apa dampaknya setelah Kakak ngikutin ini?
1: Oke, jadi kalau bicara tentang pengalaman ya Kak, sumpah kalau mau kilas balik itu banyak sekali yang didapat. Saya mungkin akan highlight beberapa momen ya.
0: Karena pakai sumpah berarti nyata ya.
1: Oke. Iya, benar. Beberapa momen yang betul-betul let's say merubah kita ya. Sebelumnya saya ini salah satu peserta atau partisipan dari Seed Wave 1, yaitu membawa nama komunitas saya English Club.
0: Oh, English Club. Yeah. Oke. Okay. Nanti kita undang juga ya komunitas.
1: Kebetulan sudah kembali.
0: Oh, sudah. Oke, okay, baik. Yeah.
1: Jadi awalnya saya melihat nih info-info yang tersebar di media sosial, ada sebuah program project base yang ingin mewadahi memberikan platform untuk kami komunitas-komunitas yang bergerak di berbagai bidang, contohnya kami di pendidikan ya, di mana mereka ingin mensupport kita, bukan hanya dari bantuan dalam bentuk hibah, tapi di mana yang paling penting adalah cara kita berkomunitas itu sendiri dalam bentuk wirausaha sosial. Baru pertama kali join itu kak, kami baru tahu ternyata ada nih, ternyata komunitas ini bisa berjalan. Pasti kita komunitas itu salah satu yang struggle adalah pendanaan ya. Nah ternyata setelah belajar dari SEED ini, kita baru tahu kalau kita juga bisa berdampak dalam komunitas tapi tetap bisa berwirausaha. Dalam artian profitnya adalah bukan hanya bentuk seperti yang kalian dibilang hanya cuan-cuan-cuan, tapi bisa diukur dalam dampak yang kita kasih. Makanya dari situ kita daftar, ini sangat bermanfaat, kita dilatih, ada BIMTEK, bagaimana cara kita branding, bagaimana cara kita menghasilkan keuntungan tapi tetap bisa bermanfaat bagi yang lain. Terus ada kegiatan bootcampnya juga. Dan yang terakhir kita juga diberi kesempatan untuk expo, yaitu untuk memperkenalkan komunitas kita kepada masyarakat Kota Palu. Kemarin di tahun lalu ada IKM Expo, kita diberi panggung di situ, diajar pitching yang benar bagaimana. Seperti itu sih kak, sangat bermanfaat.
0: Jadi mensupport anak-anak muda juga, komunitas, dan of course UMKM ya kan ini ya.
2: Iya, UMKM yang memang mau nih punya dampak sosial.
0: Jadi setelah mengikuti SEED ini, apa aja yang dibekali tentang apa aja kak?
2: Iya baik, jadi kalau di SEED itu kami kami itu merancang programnya bagaimana supaya bisa ada BIMTEK-nya juga kak. Gitu, jadi ada bimbingan teknis terkait pitching, kemudian bagaimana komunitas itu mengatur keuangannya, finance-nya, kemudian juga bagaimana
1: memasarkan produk,
2: membranding produk. Nah itu tuh komunitas-komunitas anak muda di Kota Palu itu dilatih gitu.
0: Wow, keren. Mumpung lagi mau ke batch 2, boleh daftar ya?
2: Boleh, boleh sekali kak. Jadi pendaftarannya sekarang sedang dibuka untuk batch 2.
0: Nanti setelah ini saya daftar. kita break dulu teman berdua. Kamu boleh nanya-nanya tentang topik kita hari ini yang mau di batch 2 nanti di SEED for Palu, boleh. Kamu bisa live comment aja di channel YouTube RRI Palu atau juga boleh WhatsApp di 0811-456-03105. By the way, kita live di channel YouTube RRI Palu, teman berdua juga bisa streaming ya di rri.co.id dan juga bisa kamu dengerin di 105 FM tentunya. Buat yang lagi di luar kota, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, jadi bisa dengerin dan juga bisa menyaksikan apa yang sedang kamu dengarkan.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Well, terima kasih teman Pro2 yang masih terus stay tune di program Sore Ceria hari ini. Kita masih bareng Kak Nindi dan juga Kak Dewi, teman Pro2 dari Seed for Palu. Nah, ngobrolin lagi tentang program ini Kak Nindi. Mungkin bisa diinformasikan siapa aja yang bisa ikut join dalam program ini, dan mungkin ada persyaratan atau kriteria tertentu gitu. Yeah, siapa tahu teman Pro2 juga pengen join.
1: Okay. Baik, halo teman-teman Pro2. Jadi kalau mau join Seed itu, yang pertama pastikan kamu adalah pemuda yang ber-KTP Kota Palu, Kak.
0: Okay. Pemudanya ini di batas usia berapa?
1: Di sampai maksimum itu 30 tahun batasnya.
0: Wow.
1: Tidak lebih dari 30 tahun.
0: Oh, tidak lebih dari 30 tahun. Okay. Berarti di luar itu udah gak bisa ya?
1: Iya, sudah bukan pemuda.
0: Okay, baik.
1: Ya ber-KTP di Kota Palu dan juga memiliki komunitas.
0: Oh.
1: Ya, atau mungkin bisa dibilang juga sudah punya wirausaha sosial atau usaha. Ataupun baru mau memiliki ide, Kak.
0: Okay.
1: Iya, baru mau memiliki ide itu juga bisa join. Gitu, Kak.
0: Berarti maksimal 30 tahun, minimal tidak ada ya? Selagi
2: minimal, minimal sudah punya KTP.
1: Iya, minimal sudah punya KTP.
0: Maksimal 30 tahun, minimal udah punya KTP, punya komunitas
1: atau ide komunitas baru mau buat juga bisa gabung.
0: Okay, boleh ya. Berarti daftar individu boleh, komunitas juga boleh.
1: Boleh.
0: Okay. Itu setiap batch-nya kapasitas yang diterima berapa banyak orang?
1: Nah, ini juga menarik, Kak, karena tahun kemarin itu ada 10 tim yang lolos, Kak, jadi peserta Seed Wave 1 dan tahun ini pastinya bertambah, Kak. Jadi tapi belum bisa di-spill nih berapa tim yang bisa dipilih. Tapi intinya bertambah dari 10 itu kuotanya.
0: Oke. Berarti kemarin 10
1: tim.
0: Tim ya. Satu tim itu berapa orang?
1: 2 orang.
0: 20 berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke. Wow, wow. Nah, Kak, saya mau nanya ke bentar ya, Kak Dewi. Kalau Kak Dewi pengalaman kemarin mungkin bisa di spill itu kegiatannya berapa lama, terus diadain di mana, dan pelajarannya apa aja setiap pertemuan itu. Dan kan ada satu tim nih ya. Berarti itu mungkin ada apa namanya pembelajaran tentang kerjasama dan lain sebagainya.
2: Oh iya. Baik, kalau untuk durasinya kemarin, Kak, kita mulai pendaftaran dari bulan Mei-Juni. Okay. And terus setelah itu kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu BIMTEK, bimbingan teknis itu berlangsung sekitar 3 hari.
0: Tiga hari
2: dengan semuanya itu diisi dengan materi-materi yang sangat bermanfaat banget. Seperti yang di-spill tadi, finance, cara buat produk dan sebagainya. Itu kami pelajari dalam 3 hari itu. Nah, di dalam BIMTEK-nya itu sendiri ada workshop kecil-kecilnya, Kak. Jadi tidak hanya kita menerima materi yang presentation materi begitu, tapi langsung kita praktekkan dalam bentuk workshop-nya itu. Terus setelah itu, selang 1 minggu kemudian, langsung kita ke tahap berikutnya, yaitu bootcamp. Iya. Bootcamp ini sendiri kegiatan kalau yang BIMTEK itu kan kita belajar di ruangan gitu ya, Kak. Justru yang bootcamp ini sebaliknya, kita let's say kita berpetualang di alam. Jadi kemarin tepatnya di masih di Kota Palu, bisa di spill ya?
1: Bisa.
2: Oh iya. Kita di Uen Tumbu. Itu sekitar 3 harian juga.
0: Uen Tumbu di mana lokasinya?
2: Kawatuna?
1: Iya, Kawatuna.
2: Iya, bagian perkemahan Uen Tumbu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena kegiatannya full outdoor, di situ mungkin teman-teman Pro2 bertanya-tanya nih, kita kan lagi kegiatan pelatihan nih, kok harus ada bootcamp-nya juga, camping-camping di alam. Nah, justru menurutku dimasukkan kegiatan bootcamp ini sangat menarik dan dibutuhkan ya. Karena kembali lagi yang dilatih adalah jiwa sosial kita. Nah, bagaimana kita memicu itu, salah satunya adalah kita bisa back to nature.
0: Hidup di alam juga. Karena katanya kalau mau lihat sifat dan sisi keaslian orang itu, coba deh ke alam gitu ya.
2: Betul banget, Kak. Okay.
0: Jadi 3 hari?
2: Iya.
0: Seru
2: banget, Kak, dimulai dari kayak kita di challenge untuk bagaimana kita survive dengan keterbatasan resource yang ada ya. Dimulai dari kita bawa makanan terbatas, camping di bawah hanya menggunakan bivak, bukan lagi tenda, bivak yang cuman mungkin teman-teman tahu terpal kecil yang hanya menutupi bagian atas kita. Ya itu sangat sangat meaningful ya,
0: oh,
2: bisa
0: yes,
2: dibilang
0: okay,
2: sangat okay. mengolah jiwa sosial kita.
0: Jadi di sana juga diajarin bagaimana kita bisa survive gitu ya.
2: Benar banget kak.
0: Oke, okay, by the way, karena ada pematerinya juga ya, kan Nindi. Mm-hmm. Waktu kegiatan ini pematerinya dari mana saja?
1: Oh ya, jadi kalau kegiatan itu kami waktu BIMTEK itu kegiatannya pematerinya diambil dari INBIS kak. Jadi ya inkubator bisnis Kota Palu.
0: Inkubator bisnis Kota Palu. Okay.
1: Ya dan juga ada rangkaian kegiatannya setelah bootcamp itu ada pitching di HUT Kota Palu karena dirangkaikan Puncak. Dengan itu dan juga setelah itu ada webinar. Nah di webinar itu dihadirkan narasumber ya. Dari luar bahkan sampai ke luar negeri dari New Zealand gitu untuk webinar ya kak gitu itu sih jadi beragam narasumbernya ya sesuai kompetisinya pastinya.
0: Oke, kemarin dari 20 orang itu dari mana aja kak? Apakah memang latarnya mahasiswa juga ada pelajar maybe atau masyarakat umum atau komunitas gitu?
1: Jadi semuanya tuh komunitas ya Kak Dewi ya. Iya, semua komunitas.
0: Karena syaratnya punya komunitas ya.
1: Iya, betul. Jadi semua komunitas dan ada mahasiswa, ada yang mahasiswa. Sudah lulus juga gitu. Okay. Jadi beragam sih Kak.
0: Beragam ya. Oke, seseru itu sih. Dan setelah mengikuti program ini, Seed for Palu ini, kalau Kak Dewi sendiri di komunitasnya, apa nih goals-nya ke depan?
2: Oke, goals ya Kak. Tentunya karena setelah dari Seed ya, keluar dari Seed, outputnya adalah nggak hanya jadi komunitas, kita finally launch produk. Tapi karena kita English Club, jadi lebih ke jasa ya, jasa course. Nah, mungkin untuk goals ke jangka panjangannya adalah kita mau mengembangkan kursus yang ada yang kita sedang rintis ini, di mana mungkin terdengar terlalu profit ya kalau kita bilang kursus, tapi justru setelah dari Seed kita punya ambisi untuk kita menyediakan kursus yang affordable. Ya itu yang poinnya karena yang kembali lagi kita bukan profit yang dikejar tapi kebermanfaatan. Makanya
0: berdampak
2: kita
0: pada sosial ya.
2: Jadi slogannya adalah kita kursus yang affordable yang bahkan mungkin gak lebih mahal dari segelas kopi kalian gitu. Gak lebih mahal dari segelas kopi yang di kafe-kafe harga khususnya kak.
0: Berarti itu sekali pertemuan?
2: Iya sekali pertemuan.
0: Iya ya, soalnya kalau sebulan kan tidak mungkin ya kan?
2: Iya benar.
0: Oke, jadi kita apa ya setelah ikut ini kita jadi punya pandangan ke depan. Kita buka usaha yang selain mendapatkan income kita juga bisa punya manfaat untuk orang-orang di sekitar gitu ya. Nah Kak Septi, Kak Nindi, kalau teman berdua lagi dengerin ini, terus juga lagi nanya-nanya tentang kegiatan ini, mungkin bisa Kak Nindi bisa kasih alasan kenapa anak muda mesti ngikut Seed for Palu ini?
1: Iya baik Kak, jadi sebenarnya Seed for Palu itu tujuannya untuk menciptakan ekosistem wirausaha sosial di Kota Palu Kak. Sebenarnya itu tuh di Pulau Jawa ya mungkin tuh sudah familiar gitu ya, sudah berkembang. Nah sedangkan di Palu tuh belum ada. Nah karena itu Seed for Palu hadir untuk mewadahi anak-anak muda Kota Palu untuk bagaimana kita bisa membangun komunitas yang juga bisa berdampak sosial tetapi juga bisa punya profit, punya pemasukan gitu. Jadi si komunitas tuh nggak stagnan di situ aja kak gitu. Dan juga spesialnya dari Seed for Palu ini kak, kemarin tuh ada kesempatan sampai ke luar negeri bahkan pesertanya.
0: Jadi siapa yang kemarin?
1: Kemarin
0: beruntung
1: ada dari perwakilan dari
2: Demi Bumi Palu.
1: Iya dan juga Rubalang.
0: Demi Bumi Palu dan Rubalang. Keren. Kebetulan dua komunitas itu sering hadir di Pro 2. Termasuk itu Rubalang.
1: Iya kak. Jadi ada dua orang, masing-masing satu dari Rubalang satu dan juga Demi Bumi Palu satu untuk mewakili peserta Seed ini ke Filipina kemarin. Jadi di akhir itu paling akhir kak, ya, gitu. Benar. Untuk belajar konsep wirausaha sosial di Filipina.
0: Okay, dua orang dari perwakilan komunitas ini berarti yang berangkat ke Filipina. Ini apakah sesuai penilaian atau konsep gagasan yang mereka berikan sampai mereka diberikan
1: wadah
0: untuk sampai ke sana gitu?
1: Tentunya kak. Jadi misalnya dilihat dari yang aktif berkontribusi juga yang juga sudah memang siap untuk study abroad gitu ya, misal exchange ke negara lain gitu.
0: Okay,
1: tentunya aktif gitu ya, peran aktif.
0: Okay. Jadi seru sih ini menurutku ya. Jadi kalau punya komunitas dan bisa bisa mengungkapkan ide-ide cemerlang dan lain sebagainya, biar punya komunitas bukan hanya stuck ngumpul-ngumpul tapi juga bisa berprogres gitu ya. Kenapa tidak ikut Seed for Palu ini?
1: Betul.
0: Gitu. Okay, tapi syaratnya itu tadi maksimal 30 tahun.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama juga ini Kak mau spill, kami tuh lagi buka sedang buka Palu Impact Map, yang mana itu juga bagian dari Seed for Palu. Itu sebuah database yang kami coba buat untuk mendata teman-teman komunitas yang ada di Palu.
0: Wow.
1: Jadi kalau mau isi itu silakan ke Instagram seed.palu.
0: Keren-keren. Teman berdua. Jadi ini namanya mumpung masih muda, ayo coba segalanya teman berdua dan ambil resiko ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi terakhir teman berdua. Jadi tetap di Sore Ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Masih dari 105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di sesi terakhir sore hari ini, teman Pro 2, seseru itu obrolan kita. Jadi bersemangat sekali ya menjadi anak muda yang punya banyak kesempatan untuk mencoba hal baru dan bertemu orang-orang yang punya visi dan misi, dan Pemkot juga bahkan memberikan wadah akan hal itu. Oke, saya coba bacain beberapa pertanyaan ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811456031 05 yang udah ikut join sore hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Dinda, dia lagi dengerin melalui RRI Digital. Menurut Kak Dewi, kenapa anak muda itu perlu mulai peduli terhadap isu sosial melalui dunia usaha?
1: Oke, wow, bagus sekali pertanyaannya Dinda. Kenapa kita harus mulai peduli, especially kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda?
0: Ya, okay.
1: Ya karena justru di zaman sekarang salah satu yang harusnya yang paling di garda terdepan adalah pemuda, guys.
0: Yes.
1: Iya, masa depan ada di tangan kita.
0: Benar.
1: Kenapa penting harus sadar atau ya peka terhadap isu-isu sosial? Karena kita terkadang ya di era yang, let's say sekarang itu kita bisa bilang semua orang sibuk sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sudah jarang yang kayak bersosialisasi, dalam lingkungan tetangga pun kita sudah jarang saling menyapa dengan tetangga, sebagai makhluk sosial, padahal kita manusia sebagai makhluk sosial.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa?
0: Mungkin baterainya low bed, Kak.
1: Oh,
0: baterai sosial.
1: Introvert. Jangan bukan alasan ya, guys.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita harus mulai peka, soalnya banyak teman-teman di luar sana yang butuh bantuan orang lain, guys.
0: Oh, okay.
1: Mereka punya mimpi yang besar, tapi sometimes mereka tidak punya kesempatan, tidak ada privilege yang sama kayak kita, pemuda. Jadi peran kita di sini adalah menjembatani. Teman-teman yang mungkin let's say tertinggal itu, kita bisa bantu di kegiatan-kegiatan seperti ini.
0: Oke, okay. Gitu. Kita bisa menjadi anak pelopor anak muda gitu ya, atau agent of change gitu ya.
1: Agent of change. Okay.
0: Nah, ini ke Kanindi. Kanindi, ini dari Farid. Kanindi, apakah sudah ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat dari proyek-proyek yang lahir melalui Seed for Palu ini?
2: Ya, halo Farid. Tentunya ada sekali, alhamdulillah ya. Salah satunya buktinya Kak Dewi ini, dan juga tentunya komunitas-komunitas yang kami dampingi itu tuh memang alhamdulillah kami mendapatkan review-review yang bagus dan juga baik, dan juga mereka sangat merekomendasikan program ini untuk diikuti gitu. Jadi dan juga dampak nyatanya itu sebenarnya dari berlanjutnya program ini di Wave 2, Kak, gitu. Jadi memang dari pihak NGO seperti Sasa Kawapis Foundation itu juga memang melanjutkan kerjasamanya nih sama pemerintah Kota Palu. Gitu.
0: Buktinya juga bisa kita lihat dari Kak Dewi ya, yang setelah lulus dari Seed for Palu ini juga sudah punya planning yang akan membuka usaha di bidang jasa gitu.
1: Iya, betul.
0: Okay. Nah, Kak, kalau Kak ke Kanindi lagi. Kanindi, apa harapan Kakak begitu ya terhadap semakin banyaknya anak muda yang ada di Kota Palu tertarik menjadi social entrepreneur sendiri?
2: Iya. Jadi ayo kita tuh seperti yang kata Kak Dewi tadi, menjembatani antara masalah sosial dan juga apa yang solusi yang bisa kita berikan gitu, Kak. Jadi jangan cuman diam di rumah aja gitu ya. Mari kita bisa menebar manfaat, dan juga ide-ide yang ada di kepala kita itu mungkin kita anggap kecil, tapi ketika kita diutarakan, ketika mendapat wadah, nah itu bisa menjadi sebuah ide besar gitu, yang bisa menyelesaikan mungkin masalah sosial di lingkungan kita sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin kan ini boleh diajakin teman Pro 2 untuk daftar, di mana, kapan, sampai kapan gitu, dan apa yang harus disiapkan sama teman Pro 2 kalau mau ikut di Seed for Palu ini?
2: Ya, siap, Kak. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan kendalanya teman-teman itu adalah bukan KTP Kota Palu nih, gitu. Jadi mereka merasa, aduh, saya bukan KTP Kota Palu, Kak. Tidak apa-apa teman-teman kalau teman-teman
0: minta domisili. Di lure ya.
2: Bukan, Kak.
0: Oh, okay. Ya,
2: okay. Kalau teman-teman sudah punya komunitas, nah pasti di komunitas itu ada anggota-anggotanya, dan itu anggotanya bisa diikutkan, gitu. gitu kan. Jadi siapa tahu ada anggota yang punya kota Palu atau bisa merekrut anggota yang KTP Palu dan itu mereka bisa diikutkan gitu kan.
0: Tapi kita tidak bisa mengganti anggota itu.
2: Bisa, misal anggotanya berhalangan kita bisa hadir. Oh. Kan itu banyak ya Kak, sesinya ada BIMTEK, ada bootcamp.
0: Oh, iya,
2: nah, itu
0: iya,
2: bisa ganti-gantian.
0: Oh, bisa ganti-gantian. Iya. Tapi asal komunitas yang sama gitu.
2: Iya, komunitas yang sama dan juga memang administrasinya secara administrasi terpenuhi yaitu berKTP Kota Palu.
0: Oke. Okay. Kalau gitu, masalahnya di usia gimana dong?
2: Waduh. Belum bisa Kak. Ya dan untuk waktu pendaftarannya ya Kak. Nah, ayo teman-teman yang ada di rumah, mungkin yang lagi di jalan, ayo daftar Seat for Palu Wave 2. Silakan teman-teman bisa cek infonya di Instagram @seat.palu dan juga teman-teman bisa kepoin bagaimana cara mendaftarnya dan juga waktu pendaftarannya itu dibuka sampai akhir Juli ini.
0: Akhir Juli ya, ini. Sekarang ya, lagi dibuka ya.
2: Iya, sekarang lagi dibuka.
0: Dan batch 2 ini berapa orang yang akan diterima?
2: Lebih dari 10 tim nih. Oh, spill-nya lebih dari 10 tim.
0: Berarti mungkin akan 20 lebih ya.
2: Iya, 20 orang lebih Kak, betul.
0: Keren. Oke, okay, terakhir sebelum nanti saya ke Kak Dewi, pesannya Kak Nindi sendiri untuk teman Produ yang lagi dengerin dan juga nonton kita, buat pesan buat teman-teman berdua di luar sana yang pengen memulai usaha tapi mereka masih ragu untuk melangkah.
2: Ya, jadi ketika teman-teman mungkin merasa tidak punya basic di wira usaha, coba kita ke wira usaha sosial gitu. Yeah. Jadi yang memang teman, apalagi nih khusus teman-teman pemuda yang memang suka nih dengan kata-kata dampak ya, mau berdampak gitu. Yeah. Nah, coba wira usaha sosial, ternyata ada. Ketika teman-teman ingin berdampak, ingin menyelesaikan permasalahan sosial, itu juga bisa menghasilkan profit gitu. Jadi bukan cuman kalau misalnya wirausahanya yang biasa ini susah sekali harus butuh modal besar. Nah, di wirausaha sosial teman-teman bakal mulai dari komunitas, bakal mulai dari dampak sosialnya dulu.
0: Oke, okay. Gitu. Terakhir kalau gitu Kak Dewi pesannya buat anak muda di luar sana yang juga mungkin punya komunitas dan juga kenapa harus ikut Seat for Palu ini.
1: Oke, okay. Hi Gen Z. Jadi guys, kita kan sebagai Gen Z, pemuda sekarang ya, kita mudah banget dapat informasi guys. Gunakan informasi itu sebaik-baik mungkin. Yeah. Ada nih

0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman di Seed for Palu, keluarga besarnya Seed for Palu, dan saya Nadila, ada Kak Indah juga yang bertugas sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Pi. Kikih, kakik.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu...
4: Solid.
3: Betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia. Tapi kita tetap satu.
4: Bhinneka Tunggal Ika dong.
3: That's right.
4: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya. Buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
3: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
4: Betul.
3: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif dulu.
4: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

0: Ya,
1: jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya.
2: Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
3: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
4: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
2: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
1: boleh
2: cari,
1: di-search
2: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
1: Kalau Kesha sendiri mungkin?
3: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
2: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
1: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
2: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu
4: solid.
3: So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
4: Bhinneka Tunggal Ika dong.
3: That's right.
4: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
3: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
4: Betul.
3: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
4: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung dan budaya empati. Coblos Lia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

0: barak ya, dan lahan yang disiapkan berada di Dusun Lapaloang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos PM di Kabupaten Donggala, Budi Santosa mengatakan proses pembangunan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah berada pada tahap pembebasan lahan, dan Budi juga mengatakan proses pembangunannya sempat mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan proses pembebasan lahan.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Tidak jadi kau bersihin.
6: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
5: Kau mau tahu? Begini
7: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih terus bersama dengan Pro 2 sampai dengan saat ini. Nadia pamit ya teman Pro 2, setelah ini akan ditemenin sama Kak Vicky sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di program Jaga Malam. Dan selanjutnya kita akan join bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti beberapa pilihan lagu religi sembari menantikan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Selamat mengikuti.
1: Haramkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan dan sholat yang kita kerjakan akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kembali di dalam menemani pendengar semua. Kali ini kita akan memberikan informasi di jelajah negeriku ini ya, di mana kita akan berjelajah melalui apa ini? Kalau bisa dibilang audio ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
1: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
2: Apa tuh? Hambatan apa tadi?
3: Waktu-waktu sih.
1: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
0: sekolah.
1: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa. Jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
0: Keren sih. Itu aku lihat juga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

82 Pemerintah Kota Paltula dan juga Universitas Tadulako menjalin kolaborasi dan memperkuat pengelolaan data statistik sektoral guna mendukung pembangunan daerah berbasis data. Seperti dikatakan juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan juga Statistik Kota Palu, kerjasama ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan statistik sektoral dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di daerah. Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Insanai menyebutkan bekas balai benih ikan di Desa Langko, Kecamatan Lindu bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata mancing termasuk pada saat pelaksanaan Festival Danau Lindu FDL 2026. Seperti katakannya juga, lahan bekas balai benih itu cukup luas untuk dikembangkan menjadi kolam pemancingan dan juga menjadi daya tarik wisata baru melalui penyelenggaraan lomba memancing. Demikian informasi Info Pro 2.

0: Dari Kartini 39, hai, selamat malam teman Pro 2, hadir lagi barengan sama Vicky untuk malam hari ini. Teman Pro 2, aku udah siap banget ya untuk ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman aku di sini, adik-adik aku lebih tepatnya kayaknya ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kakak.
0: Oke, suaranya luar biasa banget ya malam-malam ya.
1: Iya.
0: Memang seperti itu suaranya kalau malam-malam, enggak? Enggak ya?
2: Mungkin setting-setting sedikit.
0: Oh gitu ya? Iya. Ya biasanya kan kalau kalian ngampus kan pasti beda semangatnya.
2: Iya, betul.
0: Tapi biasa nongkrong malam juga di kampus ya?
1: Iya.
2: Sampai satpam datang.
0: Oh gitu, di secret ya?
2: Iya,
0: secret. Oke, kebanyakan. Nah, malam hari ini aku culik kalian untuk di Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Ini berkaitan dengan kegiatan kalian ya?
2: Iya,
0: oke, tapi biasanya kalau malam-malam seperti ini kalian di mana paling seringnya?
2: Di kafe.
0: Ya,
1: refreshing juga kafenya nih. Tidak lah.
0: Ada nggak tempat-tempat yang lagi hype gitu menurut kalian yang pas
2: ada
0: lah?
2: Sih. Ya ada.
0: Buat tongkrongan kalian gitu.
1: Langganan.
2: Ya, kalau langganan ya. Pasti ada Berkati Nompala. Ya. Okay. Tahu ya itu sih.
0: Wah.
2: Sekaligus promosi ke Berkati juga. Promosi
0: Berkati. Aku bakalan undang nanti di program UMKM ya. Ya. Oke, tapi malam hari ini kalian bawa tema kegiatan yang kalian pengen ceritakan juga gitu ya. Tapi sebelum kita kenalan dulu deh ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang tapi belum kenalan gitu.
2: Betul.
0: Saya mau ke mana dulu? Silakan kalian.
2: Oke, sebelumnya mungkin kita berterima kasih kepada RRI sudah mengundang kita lagi di Himabris untuk di sini juga sekaligus mempromosikan kegiatan yang akan berlangsung nantinya. Dari saya dulu, perkenalkan saya Anissa Putri, biasa dipanggil Nisa. Pada kepengurusan ini saya menjabat sebagai Divisi Kadir Center Koordinator, sedangkan pada kegiatan kali ini saya sebagai anggota pada Divisi Acara.
0: Oke, next.
1: Ya, kalau saya perkenalkan, nama saya Nur Ainun Nisa, dipanggil Ainun. Jabatan saya di Himabris pada periode kali ini itu di Divisi Akademik. Kebetulan yang punya kegiatan ini, Hello 2026.
0: Oke, kita bakal nge-explore kegiatan kalian begitu. Tapi sebelumnya kita perjelas dulu. Kali ini adalah himpunan dari Himabris ya?
2: Iya, bahasa Inggris.
0: Oke, sudah cukup banyak juga teman-teman yang kita undang. Dan kalian membawa banyak program yang variatif gitu ya. Tapi untuk malam hari ini, kalian pengen cerita soal apa di kegiatan kepanitiaan kalian sendiri? Mungkin siapa yang bisa jelaskan dulu?
2: Oke,
1: okay. Jadi di kegiatan kami kali ini tuh ada namanya tuh Hello 2026.
0: Hello. Okay, hello gitu.
1: Ya, okay. Sengaja kami ambil Hello karena itu biar lebih ceria.
0: Lebih ceria. Ya,
1: dan patronnya itu temanya kita pakai yang komik-komik begitulah untuk anak SMP dan SMA.
0: Oke. Okay.
1: Kepanjangannya itu Himabris English Language Olympic.
0: Jadi kompetisi gitu ya?
1: Iya, kompetisi.
0: Oke. Terus?
1: Dia di situ ada lomba-lomba seperti speech contest, pidato storytelling, news anchor, pembawa berita, dan debat. Essay writing juga ada.
2: Di sini orientasinya, scope-nya yang kita ambil itu SMA maupun SMP dari Kota Palu dan juga Kabupaten Sigi. Situ. Jadi teman-teman adik-adik dari Kabupaten Sigi dan juga Kota Palu itu berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang akan kami adakan nantinya.
0: Oke, kenapa sih kalian memilih kegiatan ini sebagai mungkin program
2: kerja
0: kalian gitu selama berkuliah gitu ya. Sekarang udah di semester berapa nih?
2: Semester 4 menuju 5
0: dan ini program penting banget juga untuk kuliah kalian gitu ya. Oke, mungkin bisa jelaskan.
1: Jadi mungkin saya pertama jelaskan dulu. Mungkin yang bagus dampaknya kepada Himabris dulu nih. Kalau kepada Himabris itu kita lebih punya kesempatan menjadi tempat atau wadah anak-anak di SMP dan SMA untuk menunjukkan bakatnya mereka di kompetisi-kompetisi yang kami sediakan. Dan untuk sekolah dan prodi sendiri itu itu bisa lebih apa namanya? Lebih menjalin kerjasama, bisa menjalin kerjasama untuk menambah atau menjadi wadah juga untuk anak SMP dan SMA. Bisa menjadi branding prodi juga dan Universitas Tadulako.
2: Ya tentu saja juga berlatar belakang kita pendidikan. Tentu saja di sini kita menghadirkan kegiatan yang orientasinya itu tentang pendidikan, di mana seperti yang teman saya bilang tadi, Hello ini kita adakan untuk menjadi wadah anak-anak SMP maupun SMA untuk menampilkan, menunjukkan bakat mereka dalam berbahasa Inggris di situ, seperti itu.
1: Especially bahasa Inggris.
0: Especially bahasa Inggris, begitu ya. Apa yang teman-teman lihat gitu, sejauh mana gitu kan kegiatan ini, program ini efektif untuk dijalankan? Apakah teman-teman udah survei juga atau mungkin ngelihat berbahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang penting belakangan ini begitu? Apakah teman-teman melihat sesuatu yang urgent gitu kan untuk bagaimana meng-counter kegiatan ini agar lebih efektif gitu?
1: Sebenarnya bahasa Inggris ini memang sudah menjadi sangat lumrah bagi kita, apalagi generasi-generasi kayak generasi Z atau generasi Alpha tuh X. Memang mereka yang paling sering menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebagian itu masih banyak wadah yang tidak memfasilitasi kemampuannya mereka. Jadi di bagian formalnya. Karena mereka rata-rata memakai bahasa Inggris di hal-hal yang informal ya.
2: Iya.
1: Ya, jadi kita menyediakan wadah. Karena kita ingin siswa-siswa yang mempunyai bakat seperti itu bisa ditampilkan. Dan mereka juga tahu selesai lomba ini mereka hanya punya kekurangan di mana. Nah, poin pentingnya itu ada reward dari kami ini bisa meningkatkan kemampuannya mereka, yaitu tes TOEFL prediction. TOEFL prediction test. Itu kita kasih cara gratis.
2: Untuk pemenangnya.
0: Untuk pemenangnya
2: Jadi
0: itu semacam apa ya, sertifikasi atau
1: kalau itu
2: seperti akses untuk tes TOEFL kan,
1: tes
2: seperti
1: TOEFL.
2: Seperti yang kita tahu kan tes TOEFL itu kan harus berbayar. Jadi mungkin winner dari kegiatan ini bisa merasakan benefitnya dengan mencoba tes TOEFL itu secara gratis.
0: Jadi mereka itu punya semacam legacy.
2: Iya, betul.
0: Legacy untuk mengikuti atau mendapatkan TOEFL itu sendiri begitu ya. Jadi lebih mudah. Tapi kan sasarannya semua sekolah di Kota Palu, di Kabupaten Sigi.
2: Iya, Sigi dan Kota Palu.
0: Kenapa kalian melihat di skop itu dulu?
2: Mungkin kita agak mundur sedikit. Jadi
0: saya mundur.
2: Kegiatan ini sebenarnya sudah ada pada dari periode 2022. Hanya saja dalam bentuk pengemasan nama itu berbeda. Pada periode sebelumnya itu dikenal sebagai HIHC atau Himabris Inter High Competition. Ya, seperti itu. Pada periode sebelumnya mereka hanya ambil skop Kota Palu saja. Maka dari sini kita dari Himabris mencoba lebih besar lagi skopnya, mengambil Kabupaten Sigi. Karena yang kita tahu pasti dari Kota Palu minat berbahasa Inggris itu pada kabupaten sedikit lebih turun seperti itu. Makanya dari kita itu mencoba untuk menggait Kabupaten Sigi untuk mengikuti lomba ini seperti itu.
1: Menambah sedikit
2: skopnya.
1: Mungkin nanti bisa sampai Donggala.
2: Nanti mungkin periode selanjutnya.
0: Bisa jadi gitu kan, semuanya bisa di, artinya kan yang namanya pendidikan, kita hanya tidak bertumpu sama satu area saja. Kita melihat bagaimana bahasa Inggris itu berkembang. Ya kan? Kalau di daerah Kabupaten Sigi sendiri kan, ini kan daerah di mana teman-teman juga mahasiswa itu banyak melakukan apa namanya semacam kegiatan-kegiatan juga mengeksplor. Berbagai desa, kemudian juga mengedukasi para siswanya. Nah, apakah ini menjadi latar belakang juga teman-teman untuk melihat itu, merangkul beberapa daerah-daerah yang kemarin sudah sempat digarap ya, apa sih istilahnya, teman-teman udah buat program lah di sana, itu jadi kayak lebih memudahkan untuk mengorganisir kegiatan.
1: Kita bisa lihat ada potensi nih mereka bisa ikut juga berpartisipasi.
2: Iya, latar belakangnya saya juga kan dari SIGI. Jadi saya maksudnya environment-nya itu ya saya sudah rasakan. Kalau memang bahasa Inggris di Kabupaten SIGI itu bukan hal yang lumrah atau tabu lah untuk digunakan. Seperti itu. Makanya kita dari experience saya sendiri, makanya saya rasain sebagai urgensi untuk Kabupaten SIGI itu agar dengan adanya kegiatan ini mungkin mereka bisa meningkatkan dalam hal tersebut seperti itu.
0: Kamu mau jadi ini apa duta bahasa Inggris di Kabupaten SIGI?
2: Enggak ada, kayaknya enggak ada duta bahasa Inggris.
0: Enggak ada ya.
2: Iya.
0: Duta bahasa Inggris. Artinya kan kamu yang lebih ini apa bertanggung jawab artinya melihat perkembangan daerah Kabupaten SIGI yang bisa dikelola karena kan dikenal sebagai apa tempat wisata yang cukup intens gitu ya dikunjungi gitu ya. Apakah itu juga dipikirkan ke depannya begitu?
2: Iya benar, apalagi sebelumnya kita ada kan kita juga sudah pernah turun ke Toro itu kan?
0: Iya, ya, Toro. Iya, Toro itu sering sekali disebutin sama teman-teman Hima abis.
1: Iya benar. Di situ bikin programnya ya.
2: Iya sekalian survei mengajar juga kan, survei secara langsung bagaimana bahasa Inggris ya masih sangat kurang. Tabu lah dibilang
0: tabu. Oke, berarti itu menjadi apa namanya semacam sampel juga ya yang kalian bisa ambil gitu. Apa poin-poin yang teman-teman bisa apa dapatkan dari sana sehingga itu juga menjadi daerah rujukan untuk kegiatan ini?
2: Poin-poin yang kita dapatkan secara sampel kan pada mungkin kita ambil dari Toro itu kan kita kalau turun ada survei begitu kemampuan mereka.
1: Iya survei kemampuan bahasa Inggrisnya mereka sudah sampai di mana gitu. Jadi kita mengajar bahasa Inggris di sana supaya mereka bisa kenal lah dengan bahasa Inggris ini seperti apa sebenarnya, apa yang dipelajari dan apa yang bikin menarik, apa yang mereka dapatkan kayak manfaat lah, manfaat yang mereka dapat pada saat menggunakan bahasa Inggris ini. Dan mereka sudah lihat karena kan di Toro ini wisata alamnya itu sangat wah, masya Allah cantik. Banyak tanam apa nah tumbuh-tumbuhan juga di sana, ada bunga-bunga, apalagi
2: pokoknya
1: coklat
2: banyak
1: yang banyak dikunjungi turis. Jadi mereka bisa memperkenalkan budayanya mereka juga di sana.
2: Jadi technically sampel yang kita dapatkan dari Toro tersebut menjadi landasannya kita juga untuk kembali mengadakan Hello ini pada periode kali ini.
0: Oke, pastikan dari beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Hello itu sendiri kan semacam tadi ada berapa? Satu?
2: Kategori lomba?
1: Ya,
2: kategori.
1: Oh ya, ada speech.
0: Speech
1: contest, storytelling contest, news anchor
0: dan
1: debate. Essay writing debate.
0: Kita bakal bedah satu persatu nantinya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Katanya Gen Z susah punya aset.
4: Iya.
3: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
4: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
3: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, kita balik lagi masih bareng sama Anissa dan juga Nurai. Masih semangat. Kok suaranya kecil?
1: masih semangat.
0: Masih dong ya. Nah, kalau di divisi event sendiri ini untuk memastikan bahwa Hello 2026 ini bukan sekedar lomba biasa gitu, melainkan panggung yang bisa memberikan atau pembuktian bakat yang prestisius begitu ya buat anak-anak sekolah begitu. Kira-kira gimana tanggapan kalian sendiri? Oke. Kita sudah dulu.
2: Boleh diulang satu kali
0: ya? Ini kalau di divisi event gitu kan untuk memastikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar berjalan seperti biasa. Jadi kayak ya udah event diselenggarakan kemudian kita kemudian ya hanya sebatas kegiatan saja namun tidak
1: formalitas.
0: Iya, iya, iya. Apa yang kalian coba pikirkan atau filosofikanlah ke depan gitu kan untuk kegiatan
1: ini
0: sendiri?
1: Kegiatan kami ini kita itu Himabris setiap menjalankan kegiatan itu tidak hanya menjalankan saja
3: kalau secara formalitas.
1: Iya, ini proker ya sudah jalankan saja, yang penting selesai.
0: Itu maksud saya.
1: Iya.
0: Ya, kebutuhannya cuma untuk mahasiswa doang.
3: Iya. Iya. Kalau tidak untuk apa ya? Untuk ya formalitas saja seperti setelah selesai tidak ada lagi outputnya, cuman berhenti sampai situ saja.
1: Iya.
3: Kalau dari kita divisi acara sendiri tentu saja di sini kita mempersiapkan secara matang konsep mengenai grand
1: design. Kompleks
3: sekali. Iya, bahkan dari tema dan juga konsep yang lain itu sudah kita pikirkan secara matang agar bagaimana peserta dan juga peserta nanti yang akan hadir itu bukan cuman merasakan euforianya itu pas lomba tapi ada juga setelah pre-event lah.
1: Iya. Makanya setiap kali kita bikin konsep dan temanya pasti kita ditanya dari atas itu.
3: Iya, sampai
1: ini Z. Maksudnya outputnya apa, outcome-nya apa, nanti benefit-nya untuk ini apa, untuk kita apa, seperti itu. Jadi lebih harus benar-benar jelas tujuannya.
3: Iya, jadi semua stakeholder itu harus terdampak mengenai benefit-nya sendiri.
0: Iya, karena kan di situ ada simbiosis mutualisme juga.
3: Iya, benar.
0: Gitu kan pikirkan tentu. Juga mulai dari kalian ambil dari luar nggak sih untuk sumber pendanaannya gitu untuk apa gitu kegiatan atau gimana?
3: Iya benar, makanya di sini mungkin kita sedikit apa ya
0: curhat.
3: Promosi ya curhat okay. Mungkin kita calling for sponsor dan juga media partner untuk teman-teman
1: sponsor
3: semua yang mungkin mau disponsori pada kegiatan kali ini bisa langsung hubungi saja nomor yang ada pada Instagram kegiatan pada.
0: Tidak apa-apa, boleh sebutkan Instagram gimana nomornya juga di mana? Siapa tahu kan kita didengar sama
1: Instagramnya
0: ini.
1: Instagramnya itu Hello Official Account.
3: Iya. Jadi mungkin bisa diikuti itu karena pasti informasi yang akan disajikan itu melalui akun tersebut.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan didengar sama Wapres gitu kan. Terlalu jauh ya.
3: Jauh sekali. Mungkin teman-teman yang memiliki UMKM yang mau dipromosikan boleh langsung.
0: Ya, artinya kalau ngelihat UMKM kan ini apa ya? Sesuatu yang sangat efektif gitu.
3: Iya, untuk pendanaan.
0: Untuk berkolaborasi juga. Nah, sejauh ini teman-teman apa yang dilakukan gitu kayak ngelihat peluang para UMKM nantinya untuk bergabung gitu kan di event itu, apakah teman-teman juga sudah setting gitu? Baik dari bagaimana mereka berkontribusi, kemudian juga apa benefitnya untuk mereka dan kalian sendiri itu seperti apa? Apa yang kalian rencanakan?
1: Jadi kalau untuk sponsor itu, biasa kita pajang logonya mereka di post di pamflet. Dan selain dari beberapa benefit itu juga mereka bisa ikut berkontribusi untuk anak-anak SMP dan SMA. Jadi itu yang paling utamanya, mereka berkontribusi.
3: Iya, makanya di sini kita fokusnya untuk sponsor. Mungkin yang orientasinya itu akademik seperti Ruang Guru ataupun
1: Gramedia.
3: Ya, pokoknya skop akademik seperti itu.
0: Oke, di pokoknya yang memang bersentuhan langsung dengan
3: akademik
0: gitu ya. Kayak pemerintah terkait.
3: Iya, mungkin bisa.
0: Mungkin bisa ya.
3: Iya, kerjasama kan.
1: Biar boleh.
0: Namanya kan kegiatan-kegiatan ya kegiatannya cukup besar kalau menurut kalian.
1: Iya, lumayan.
3: Nah, mencakup Palu dan Sigi juga.
0: Tapi sejauh ini bagaimana kalian coba berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melibatkan siswa-siswi mereka.
1: Nah itu pertamanya kita mencoba sosialisasi. Mungkin karena kegiatannya kami di tengah-tengah libur-libur anak sekolah. Betul. Dan baru mulai MPLS. Jadi kita itu hanya lewat online dan kita ke sekolah yang masih, kan biasa kalau sekolah libur itu hanya anak-anak sekolah yang pulang kampung. Tapi guru-gurunya tetap bisa tetap di sekolah. Jadi kita ke sana itu antar. Betul. Surat izin sekaligus kita menjelaskan secara detail mengenai lomba-lomba yang akan kami adakan
3: gitu ya. Iya. Seperti yang teman saya bilang tadi, karena pada kegiatan yang kita ini diadakan saat anak-anak libur, itu menjadi suatu tantangan juga untuk kita untuk mempromosikan atau juga menggait anak-anak sekolah yang lain. Maka dari itu di sini kita mencoba menggunakan media untuk mempromosikan secara masif sebenarnya apa itu kegiatan Hello dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau kita lihat nih lagi dari beberapa kegiatan yang kalian coba usung nantinya, dan salah satunya itu apa tadi, news anchor.
3: Iya, news anchor.
0: Saya menarik apa saya tertarik sama yang ini karena berhubungan langsung dengan profesi saya gitu. Coba mungkin bisa dijelaskan karena dari beberapa kegiatan yang teman-teman Hima Press lakukan juga sudah ini yang mungkin paling jauh sih gitu ya. Yang inovasi yang ditawarkan gitu seperti apa?
3: News anchor.
1: Terbaru ya, tidak terlalu banyak orang yang menjalankan lomba itu. Jadi news anchor ini dia kenapa kita bawakan, karena kita pakai itu mencoba meningkatkan di luar dari kemampuan bahasa Inggris tuh kreativitasnya anak-anak SMP dan SMA, bagaimana mereka mendelivery, menyampaikan
3: suatu berita.
1: Nah, kita pakai temanya itu yang mengenai kondisi cuaca atau suatu peristiwa di Kota Palu, misalnya aduh cuacanya panas sekali, di sini macet atau sempat gempa jadi jalan begini retak-retak begitu.
3: Jadi seperti kita, kita ambil tema yang memang sesuai dengan kondisi akhir-akhir kita pada di Palu ini seperti itu.
0: Oke, yang lagi update gitu yang misalnya kalau di anak muda lagi bahas apa gitu, itu yang mungkin mereka coba eksplor dari kegiatan atau perlombaan news anchor. Tapi ngelihat dari sisi profesinya, nah, jadi ngelihat dari sisi profesinya, apakah sesuatu yang nantinya menjadi gambaran atau sesuatu yang mereka pelajari gitu kan? Apa kedepannya juga
3: akan digunakan?
0: Berpotensi untuk menjadi news anchor gitu? Sekaligus memperkenalkan jurusan komunikasi apa jurusan apa namanya bahasa Inggris juga yang dimana kita bisa berbahasa Inggris tapi dengan menjadi menjalani profesi sebagai news anchor.
3: Mungkin kan news anchor ini kan masih hal yang baru, mungkin sedikit baru pada perlombaan-perlombaan karena pada umumnya pasti lomba-lomba dalam bahasa Inggris yang diambil cuma speech, debate dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya landasan kita ambil news anchor? Karena dari internet sendiri maupun TikTok, YouTube ataupun aplikasi lainnya itu news anchor sendiri itu punya dikenal, masih baru untuk dikenal seperti itu dan jadi membuat orang-orang tertarik
0: untuk menjadi news anchor.
3: Iya, news anchor.
1: Tapi sebenarnya landasannya tidak hanya di scope seperti itu. Itu berdampak ke kemampuannya mereka menyampaikan menggunakan bahasa Inggris.
0: Oke, tapi dengan bahasa-bahasa berita.
1: Iya, bahasa berita.
3: Profesional, bahasa profesional.
1: Profesional lah ya, atau akademik juga. Bisa juga mereka pakai di perkuliahan nanti, di perguruan tinggi. Waktu misalnya kayak presentasi atau sempro.
0: Kan semi-semi ya, semi-semi.
1: Iya. Karena lumayan sama juga modelnya mereka.
0: Tinggal bagaimana pengenalan kata-kata atau pembenaran kata yang lebih formal.
1: Iya.
0: Ya kan, news anchor kan lebih ke situ ya.
3: Iya, bahasa yang formal.
0: Tapi kalau yang lebih euforia itu mungkin bukan news anchor, lebih ke infotainment sih ya.
3: Iya,
0: benar,
3: infotainment.
0: Ya, nanti bawa gosip mereka. Oke, kalau dari kegiatan yang lainnya seperti speech juga itu seperti apa mekanismenya, instrumennya?
1: Kalau speech itu tidak jauh dari lomba-lomba sebelumnya speech, misalnya mereka membawakan mengenai topik tertentu. Tapi kita di kalangan ini saja, Gen Z, media Gen Z. Sosial, internet,
3: topik yang diangkat ya,
1: sekolah, itu saja.
0: Yang lebih hype gitu di media sosial dan juga di kalangan para Gen Z.
3: Iya, tentu saja penilaiannya pasti bagaimana cara mereka menyampaikan, bagaimana bahasa yang mereka gunakan dan juga apa ya pronunciation atau fluensinya, kelancarannya mereka menyampaikan.
1: Ya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Terus saya mau ke mana lagi tuh? Storytelling ya.
3: Iya, storytelling.
0: Bisa dibilang cukup cukup template juga ya, tapi tapi kalau dilihat kan semakin kesini kan banyak manfaatnya juga sih. Itu enggak bisa di diremehkan juga. Iya. Semakin terbiasa orang menceritakan sesuatu begitu ya tentang kehidupan gitu, tapi dikompetisikan dengan format bahasa Inggris. Apakah itu juga ada instrumen khusus yang teman-teman coba atur polanya sehingga itu menjadi salah satu ada penentuan-penentuan penilaian gitu atau poin-poin penting sehingga mereka mendapatkan
1: sepertinya nah itu hampir storytelling itu hampir sama kayak speech, cuman bedanya di sini mereka lebih ekspresif,
0: lebih ekspresif betul,
1: karena menyampaikan ya folktale, folklore, cerita rakyat, tapi dengan kita memperbolehkan mereka menggunakan musik latar biar lebih ekspresif lah dengan apa yang disampaikan lebih, seperti itu
0: lebih eksplor mereka lebih bebas lagi namanya storytelling begitu kan.
1: Kreatifnya
0: tapi,
1: mereka.
0: Iya, tapi secara mekanisme mulai dari kegiatan apa lagi yang tadi? Sudah hanya tiga ya?
3: Debate, ada lagi debate.
0: Oh iya.
1: Yang paling umum nih.
3: Iya, yang paling umum.
0: Itu gimana?
1: Kalau debate juga kita sistemnya itu pakai Asian parliamentary
3: yang dua orang saksi. Tiga orang.
0: Tiga orang, betul.
1: Tiga orang dalam timnya.
3: Iya.
0: Kenapa memilih itu? Apakah melihat apa ya melihat fenomena kemarin yang lagi apa viral atau mungkin lebih kayak ngangkat aja gitu
1: ya sempat kemarin-kemarin itu sebelum Hello ini kita ada namanya NUDC ya
3: NUDC
1: NUDC
3: dan mereka menggunakan British Parliament.
1: British Parliament
3: kan dua orang, tapi secara umum yang paling dikenal itu mungkin kita mempermudahkan anak-anak SMA maupun SMP kita gunakan metode yang paling sederhana. Dikenal ya, sederhana itu Asian Parliament, itu tiga orang dalam satu tim seperti itu agar lebih mudah juga mereka untuk bacapai outputnya,
1: mencapai outputnya.
0: Tidak apa, jelas aja bahasa, tidak apa di sini tidak mau marah kau, tapi. Mekanismenya gimana supaya artinya mereka tidak lari dari konteks gitu. Jadi aturan gitu yang teman-teman.
1: Di juknisnya itu kita sudah menyampaikan mengenai peraturan-peraturan yang harus wajib dilakukan oleh peserta-pesertanya ini. Dan di situ juga bakal ada PJ-nya yang memantau proses debat tersebut. Seperti itu.
3: Jadi mekanismenya enggak jauh-jauh beda sama debat-debat pada umumnya. Karena kita tidak mau mempersulit dalam metode mekanismenya gitu.
0: Lebih free aja gitu, lebih bebas berjalan gitu.
3: Memang tidak ada ketentuan yang terlalu susah atau spesifik begitu.
1: Paling fokus ke critical thinkingnya mereka
3: bagaimana mereka suatu membangun suatu isu ataupun masalah dan di delivery menjadi suatu argumen.
0: Nah, misalkan contohnya mungkin seperti itu.
1: Misalnya kayak
3: mosi dulu. Mungkin kita mosi dulu toh kalau
1: mosi yang seperti apa nih,
3: debat itu pasti ada suatu topik yang diangkat dan setelah itu setiap satu sesi pasti ada dua tim yang berdebat terus ada mosi yang akan panitia atau kita sendiri berikan dan mereka menyiapkan ada tim pro maupun kontra menyiapkan apakah dari tim pro sendiri bagaimana argumen yang akan mereka sampaikan dan dari tim kontra sendiri bagaimana argumen yang akan mereka sampaikan di situ sih.
1: Iya, seperti itu.
0: Wah, keren ini ya. Kan polanya kan menggunakan bahasa Inggris.
3: Iya, benar.
0: Nah, cukup percaya diri sih ya ketika harus tampil. Apakah teman-teman menyesuaikan gitu, membuat klasifikasi sendiri untuk perlombaan itu kalau, atau kayak gimana? Kan kalau debat kan pasti otomatis real gitu, menggunakan bahasa Inggris full gitu kan, nggak terbata-bata atau seperti yang lainnya tadi mungkin.
1: Kalau kita itu hanya lihat ini, referensi-referensi lomba-lomba nasional, lomba-lomba yang tadi yang NUDC itu yang biasa dipakai kampus-kampus dan sekolah-sekolah seperti itu. Dia tidak terlalu jauh juga.
3: Iya, sebenarnya kriteria yang di apa sih penilaiannya itu bukan fokusnya itu cuma pada pengucapan atau bahasa Inggrisnya, tapi bagaimana suatu masalah tersebut diangkat dan masuk akal lah disampaikan. Jadi fokusnya bukan dalam bahasa Inggrisnya mereka yang lancar secara grammar ataupun apapun itu, tapi tentu saja itu bagaimana mosinya itu diangkat dan diselesaikan, apa yang solusi dari tim berikan, seperti itu.
0: Itu challenge-nya ya?
3: Iya, itu challenge-nya.
0: Harus diselesaikan, bukan dari sefasi apapun berbahasa Inggris, tapi ketika mampu mengolah
3: permasalahan
0: dengan baik dan menjawab dengan tepat, sama-sama sudah memenuhi klasifikasi.
1: Iya, karena kan biasa itu debat pembahasan kadang kan di luar topik.
0: Iya.
1: Jadi di situ kita lihat konsistensinya mereka di masalah tersebut.
0: Oke. Tapi so far ini sudah sejauh mana dipersiapkan dari setiap lomba? Apakah satu hari akan full lomba terus atau justru mungkin lebih ke yaudah hari ini kemudian besoknya dan
1: jadi mekanismenya kita itu pakai 3 hari.
0: 3 hari.
1: Tanggal 20, 21 sama 22
3: Juli.
1: Iya, jadi pertamanya itu kita opening ceremony, pembukaan resmi kegiatannya, dilanjut sama speech contest di tempat yang sama. Lanjut hari kedua itu kita storytelling bersama. Oh ya, hari pertama itu ada debat juga, tapi dia itu beda ruangan. Nah, hari kedua itu ada storytelling contest di tempat yang sama pada pembukaan, sama essay writing dan debat. Debat yang semifinalnya. Yang terakhir itu hari ketiga itu kita lomba debat yang grand finalnya, sekaligus penyerahan penghargaan dan penutupan.
3: Iya. Jadi secara apa ya, secara general rundown-nya itu bukan satu hari fokus sama satu lomba. Iya, tapi kita mencoba satu hari itu untuk mengisi setiap lomba itu diisi dalam satu hari dan dilanjutkan ke semi selanjutnya.
1: Iya,
3: seperti itu.
0: Berarti ada 3 hari.
3: Iya, 3 hari sampai kegiatan dengan pemberian penghargaan.
0: Wow, oke. Tapi so far untuk tempatnya sendiri apa? Teman-teman di luar kampus atau justru mungkin lebih
3: dalam
0: menyesuaikan
3: kampus
0: dengan karena kan
3: iya,
0: siswa-siswi lah.
1: Iya.
0: Sekaligus mungkin mereka kan tidak terlalu ini ya dengan kampus dan sebagainya. Tapi
1: kita pilih di dalam kampus supaya itu bisa jadi
0: pengenalan
1: juga. Iya, pengenalannya kampus. Sedangnya mereka bisa lihat, oh begini pendidikan bahasa Inggris.
0: Nanti kamu orang bakal kuliah di sini.
1: Begini nanti kelasnya kamu.
3: Yang pastinya tempat yang akan kita adakan ini pasti nyaman untuk adik-adik semua. Jadi agar fokusnya mereka itu tidak terpecah karena kenyamanan dari tempat kegiatan sendiri, seperti itu.
0: Oke. Nah, dari setiap lomba ini pasti kan ada yang perlu dipersiapkan oleh peserta gitu ya, dari mungkin storytelling, kemudian news anchor dan sebagainya. Apa yang teman-teman coba klasifikasikan persiapan tersebut?
1: Ya, kalau klasifikasi lombanya itu, kalau SMP persiapan. Kalau SMP itu dia speech, storytelling, news anchor. Kalau SMA itu essay writing, debat sama News anchor.
0: Itu kan.
1: Iya, sebenarnya ada guru yang komplain. Nah, kenapa dipisah SMP SMA? Tapi kan kita jelaskan ulang kalau SMA itu lebih urgent di bagian essay writing sama debate.
0: Okay.
1: Itu lebih apa namanya?
3: Iya.
1: Ada korelasinya dengan lanjut ke perguruan tinggi.
3: Iya, benar.
1: Jadi bahannya mereka juga setidaknya
3: persiapan lah.
1: Ada ya, persiapan. Seperti itu.
0: Ya lebih jelas begitu ya. Jalur-jalurnya dan yang paling cocok di situ untuk kategori.
3: Iya, secara analisa kita menganalisa kalau memang essay writing ini lebih pas diadakan di SMA gitu karena after itu pasti mereka akan menghadapi perguruan tinggi, dimana kita tahu kalau di perguruan tinggi bahasa yang digunakan atau secara tulisan itu bukan hanya bahasa-bahasa yang digunakan di SMP maupun sekolah, pasti lebih ada lagi tingkatannya.
1: Nah, ini yang bikin kita apa namanya tidak sekedar melaksanakan, memang betul-betul ini
3: sesuai kebutuhan lah.
1: Iya, sesuai kebutuhan.
3: Berkepanjangan lah dia kalau dibilang.
1: Berkelanjutan.
3: Iya, berkelanjutan.
0: Apalagi cari ya.
1: Tambah vocabulary.
0: Oke, tapi yang tapi ketika ada anak-anak yang artinya wah secara knowledge dia tuh punya kemampuan juga, tapi di SMP.
3: Iya sih pasti itu menjadi pro dan kontra.
0: Itu yang mungkin jadi poin ya, tapi sebenarnya ya dengan ketentuan yang ada ya pasti mungkin itu ya. Tapi dari setiap sekolah apakah ditentukan ada berapa peserta yang harus mengikuti?
1: Kalau setiap sekolah itu semua lombanya itu misalnya kayak speech storytelling news anchor itu dua-dua semuanya dari sekolah.
0: Perwakilan.
1: Iya, perwakilannya dua-dua orang. Kalau debate itu satu tim saja, tiga orang.
3: Iya, jadi ada limitnya agar peserta yang dikirimkan untuk ikut lomba itu bukan sekedar mengikuti saja, mereka itu disiapkan langsung dari sekolah dan kalau dibilang didelegasikan lah dari sekolah dan berkompetisi itu secara serius seperti itu.
0: Bukan hanya sekedar berpartisipasi gitu kan. Tapi memang seharusnya sekolah sudah mempersiapkan siswa-siswinya begitu ya. Kita menganggap bahwa semua siswa-siswi yang ada di SMP maupun juga di SMA itu berprestasi gitu. Mereka tuh semuanya bisa. Namun ya ketika sekolah memilih,
3: ya pasti itu sudah yang terbaik. Ya,
0: itu yang sudah terbaik gitu. Itu yang diikut lombakan gitu kan. Ya, sekarang aku pengen nanya juga nih soal reward. Tadi kan mungkin sudah disebutkan juga ada ada rekomendasi untuk TOEFL gitu ya. Terus apa lagi?
1: Kalau itu yang spesial paling cuman piala, medali, hampers yang isinya tuh buku, notebook, pulpen,
3: dan fresh money juga.
1: Iya, fresh money untuk SMP karena kan mereka kan tidak dapat kayak tes TOEFL begitu. Okay. Jadi mereka fresh money saja, cash reward.
3: Iya, secara jadi itu rewardnya. Pasti enggak jauh dari sertifikat yang yang di mana itu akan mendukung keberlanjutannya mereka nanti seperti itu.
1: Dan juga ini untuk peserta yang tidak menang itu sebenarnya tidak perlu berkecil hati karena kita tetap kasih sertifikat partisipasi.
0: Partisipasi.
1: Iya, supaya mereka lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya mereka dan ikut olimpiade kompetisi selanjutnya,
3: Itu
1: saja soal rewardnya.
0: Oke. Teman berdua, kita bakalan hampir di sesi terakhir gitu ya. Tapi teman-teman boleh apa yang perlu diingatkan nih di kegiatan kalian nanti? Mungkin statement closingnya. Saya mulai dari siapa dulu?
3: Oke, mungkin boleh dari saya dulu. Untuk teman-teman peserta SMA Kota Palu, SMP SMA Kota Palu maupun SIGI, jika memang mau mengikuti kegiatan yang akan kita selenggarakan yaitu Hello Himabris English Language Olympic ini, mungkin teman-teman semua harus mempersiapkan tentu saja mental. Karena pada kompetisi ini kita membuka dari SIGI maupun Palu. Jadi secara kompetisinya itu lebih ketat lagi dan juga lebih panas lah dibilang seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, ini suatu kesempatan emas untuk teman-teman SMP maupun SMA untuk mengikuti kegiatan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin boleh ikut di sini dan juga jangan lupa follow akunnya Hello
1: official account
3: itu seperti itu.
0: Mumpung masih baru ya.
3: Iya, masih baru.
0: Belum hafal-hafal gitu sosoknya. Oke, ya saya rasa kalau dari segi teritori enggak lah ya, Palu, SIGI, Donggala, Parigi, kan saya rasa punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa berkompetisi. Tapi saat ini di skop itu dulu ya, Kota Palu kemudian juga Kabupaten SIGI, tapi mudah-mudahan kedepannya juga ada kegiatan yang bisa merangkul semua teman-teman di sana. Oke, saya lanjut lagi, siap.
1: Kalau saya Ainun, closing statement saya sih. Closing statement saya ini paling harapan-harapan saja kami panitia atau tidak pengurus Himabris periode 2026 berharap bahwa segala program yang kami rencanakan ini benar-benar bermanfaat untuk sekitar warga sekitar Palu dan sponsor dan juga media partner dan semua pihak yang terlibat, stakeholder. Yes. Itu saja, yeah. Semoga kegiatan kami dilancarkan ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Hanisa dan juga Nur Ainun ya. Yeah. Di malam hari ini kita doain semoga kegiatannya lancar.
1: Amin.
0: Dan sekolah-sekolah juga yang dilibatkan itu bisa berpartisipasi dengan baik dan mempersiapkan putra-putri terbaiknya mungkin ya. Dalam setiap kompetisi yang tadi disebutkan gitu. Dan nanti kita bakalan join lagi ya mungkin di lain kesempatan. Yeah. Sebenarnya masih banyak pengen aku diskusiin. Tapi waktu kita ya, takut kemalaman. Oke, Vicky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye. Bye-bye. Bye.

0: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman produser?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih. Benar ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Malam Berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabar ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
5: Apa
1: sih? Oh iya.
5: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya,
3: jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Menyala abangku, terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh, misinterpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
6: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
5: Okay. Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
5: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
0: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing.
0: Kenapa?
3: Gila banget. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang? Tidak
2: ada.
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini awalnya sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh,
2: kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu. Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bunti. Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Thank you. Mungkin edit bisa jawab kali edit. Coba bantu jawab.
2: Karena nggak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Seru. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu kan. Ini nantinya kapan enggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Bro 2 ya, selesai sekarang.
1: Aduh.
0: Tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup, ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam. Aduh, kirain. Kaget.
1: Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh, iya juga.
1: Iya juga.
0: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Ah, itu tuh
0: langsung.
3: Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: belum ada tuntutan apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Gitu.
3: Jadi mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Biar
3: kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau Pang diatur jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan Pang namanya.
0: Jadinya Pang Kisbra.
1: Pas Kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya.
0: Kalau dia teratur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wow. Wah,
2: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
4: itu.
1: Bener.
4: Jadi,
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila
2: sih. Tapi sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wah.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Karena
5: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
5: Gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue nggak datang. Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih.
2: Gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh. Nah,
4: mempermudah sih.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: Cuman, maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, gitu, nggak suka skip
1: dia. Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue nggak suka jadi.
0: Iya sih.
1: Benar. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
5: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin.
5: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
5: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
1: Bener. Iya. Ya rame-rame ya. Kayak
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
5: Benar. Karena bukan, kalau pang kan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
5: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenernya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sasa aja, normal.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
2: Bukan itu.
5: Orang tuh kan ke bioskop.
4: Gantung ke bioskop aja.
5: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya, boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
5: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa M?
5: Beda-beda.
1: Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Iya. Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Lusa
1: ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
1: Romansa
3: S-nya 2
1: Romansa S-nya 2 titik underscore.
2: Oke. Bisa dicek
1: ya. Schedule kita di situ. Schedule semua di situ
0: ya. Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
3: Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Broduet. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Broduet yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juga.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Teman terbaik.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Obrolan seru di Prodi FM.
8: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
9: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
8: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
9: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
8: Karena ya, betul.
9: Saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
8: Betul, Masya Allah.
9: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
8: Ya.
9: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan, alhamdulillah.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
3: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
2: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
3: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
2: teratur,
3: terorganisir dengan baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
8: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
9: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
7: anak muda
9: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
7: bisa percaya diri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
4: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
5: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
3: Hah, maksudmu?
5: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
4: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
3: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
6: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Kita sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
7: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini, soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu.
6: Oke.
7: Okay. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul, betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Tetap enjoy terus barengan sama Pro 2 untuk malam hari ini, dan kamu selalu terhibur ya. Kita masih punya waktu

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
2: terorganisir dengan baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa, menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
4: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
0: Oke, siap.
1: Gas.
2: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bismillah.
5: Iya.
4: Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga.
5: Betul.
4: Kita ada bagian kan seperti itu.
6: Karena kembali hal apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
5: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak, ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya, oh caranya kami menggait dana itu seperti ini, tidak harus yang bagaimana-bagaimana, ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi.
6: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu, kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
4: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus, nah teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

154 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget buat yang sudah mendengarkan ya sampai dengan malam hari ini. Kita hampir di pukul 23, tapi setelah itu ada beberapa playlist yang bisa temenin kamu ya di malam hari ini. Nanti kita bakalan balik lagi teman-teman berdua, stay tune terus bareng berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank.
3: Standby.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
7: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
5: Oke.
7: Itu kenapa senyum kak?
5: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
7: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
5: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
7: dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
5: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
7: Iya.
5: Wah.
7: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
6: Literasi keuangannya masih kurang.
7: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Ini gampang kali, tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online. Radio Republik.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah.
4: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satudat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, tepat di hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Prokrama 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produe di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Produe kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Produe, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Berita terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila di edisi siar Selasa 7 Juli 2026. Kita awali mengenai informasi Niki meluapkan rasa bahagia dan takjubnya setelah sukses tampil dalam Prambanan Jazz Festival 2026 di Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Niki menggambarkan pengalamannya bernyanyi di kawasan warisan budaya dunia tersebut sebagai momen yang sangat megah dan terasa seperti mimpi. Penyanyi bernama lengkap Nicole Zirvania naik pentas sebagai headliner pada hari kedua festival Prambanan Jazz dan muncul dengan penampilan memukau, dan aksi panggung Niki menjadi salah satu magnet terbesar di acara tersebut. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, popularitas drama Korea Agent Kim Reactivate semakin kuat di tengah persaingan rating. Memasuki episode keempat, drama aksi balas dendam So Ji-sup ini sukses menembus rating di atas 20%. Dan episode keempat yang ditayangkan pada Sabtu 4 Juli berhasil melonjak ke angka rating nasional rata-rata sebesar 21,6%. Informasi terakhir, harapan untuk dapat menyaksikan Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi di final Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan terwujud. Kepastian itu didapat setelah Cristiano Ronaldo bersama Portugal sudah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal secara dramatis kalah dengan skor 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T Arlington pada Selasa 7 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Perdua. Senang sekali pagi ini bisa nemenin kamu. But buat pendukungnya Portugal, sepertinya hari ini kurang baik ya teman Perdua. Oh my god, I'm so sorry guys. Tapi menurutku ini adalah kekecewaan yang luar biasa. Apalagi Ronaldo digadang-gadang katanya ini akan dia bakal pensiun setelah ini, dan Piala Dunia 2026 ini adalah pesta bola atau Piala Dunia di tahun 2026 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan dia tandingkan gitu ya teman berdua, untuk Piala Dunia, entah pertandingan-pertandingan selanjutnya. But jadi momen kita nungguin Ronaldo dan Messi ketemu di final itu tidak akan jadi kenyataan teman berdua. Oh my god, I'm so sorry. Okay, besok subuh baru kita, dini hari ya, kita lihat lagi Argentina teman berdua Lionel Messi. Okay, so guys, pagi ini kita have fun dengan beberapa informasi terupdate dan juga informasi-informasi ringan dan juga lagu-lagu yang keren di Sepada Selamat Pagi Teman Perdua. Bareng saya Nadila di edisi siar Selasa 7 Juli 2026.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
2: Okay.
1: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp. Itu.
2: Okay. Nah, ini kan ada tujuh tadi ya.
3: Apa
2: gitu namanya?
3: Mortal Camp, Blue Training Camp,
2: Blue Training Camp ya.
3: Catur Fit Camp, Venom,
1: ya.
3: Venom, terus apa namanya?
1: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6
3: ya. Okay. Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, kali ya.
3: Saya lupa. Terus merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Spanyol memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai kemenangan dramatis 1-0 atas Portugal di laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ya. Dini hari tadi, teman Pro 2, gol semata wayang Spanyol dalam pertandingan ini dicetak pemain pengganti Michael Merino pada menit ke 90 plus 1 ya, 1 menit usai menerima umpan Ferran Torres, teman Pro 2. Situasi ketat ini sudah terlihat sih di awal laga. Jadi saat Michael Oyarzabal melepaskan tembakan pada menit ke-4 di gawang Portugal, tapi bisa diamankan oleh kiper Diogo Costa, teman Pro 2 ya. Dan Cristiano Ronaldo tidak mampu menyembunyikan rasa kecewa setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Langkah Selecao de Esquinas berhenti di babak 16 besar usai kalah tipis dengan skor 0-1. Portugal harus menerima kenyataan pahit ini, teman Pro 2, setelah gol telatnya Michael Merino pada menit ke 90 plus 1 ini mengubur harapan mereka. Dan Spanyol memastikan kemenangan lewat skema bola mati yang membuat pertahanan Portugal lengah begitu. Ronaldo tampak menatap pendukung Portugal sambil memberikan tepuk tangan penghormatan. Air mata terlihat mengalir dari wajahnya dalam momen yang penuh haru itu, teman Pro 2. Dan situasi semakin menyentuh karena Ronaldo sebelumnya memberikan sinyal bahwa Piala Dunia 2026 bisa menjadi turnamen terakhirnya bersama tim nasional Portugal. Dia ingin menikmati setiap pertandingan dengan maksimal karena belum tahu apakah masih mendapatkan kesempatan berikutnya ataupun tidak.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
3: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
4: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukan dan atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke atau yang kita kurangi dari.
3: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
4: yang kecewa.
2: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita ke Taiwan teman Pro 2. Di Taiwan, di kepolisian Taiwan membongkar sindikat judi sepak bola internasional ilegal yang beroperasi di dari sebuah rumah mewah di kota Taiwan. 8 tersangka ditangkap termasuk 5 warga negara asing yang masuk menggunakan visa turis begitu ya. Polisi juga menyita puluhan komputer, telepon seluler, dokumen keuangan dan juga uang tunai, serta masih menyelidiki aliran dana dan jaringan internasional yang diduga terkait grup kasino. Nilai taruhan sindikat ini diperkirakan melebihi dari 300 juta dolar Amerika Serikat atau 5,38 triliun. Otoritas Taiwan kini bekerja sama dengan Interpol untuk mengusut jaringan keuangan global yang memperketat pengawasan cyber dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap iklan judi ilegal yang marak di media sosial.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya deh? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sosial media dipenuhi dengan informasi mengenai Cristiano Ronaldo, teman Pro 2. Semoga mood kita hari ini bisa membaik, teman Pro 2. Okay. Sebagai seorang fansnya, orang yang ngefans sama Cristiano Ronaldo, banyak yang bilang di sosial media selama dia berkarir, finally dia tidak menjadi juara dunia gitu ya. Tapi kita tidak bisa hanya melihat hasilnya sih, teman Pro 2, tapi kita juga harus melihat proses yang dia lalui. Okay. Dan mungkin hal ini adalah kekalahan Portugal. Ini menjadi hal yang kita tidak sukai bagi fansnya Portugal, ya kan? Ngomongin tentang hal yang tidak disukai, ternyata banyak orang berpikir otak itu akan berkembang paling optimal saat kita melakukan hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Padahal berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa otak justru belajar dan beradaptasi lebih baik ketika dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan usaha ekstra, bahkan terkadang terasa tidak menyenangkan. Dalam psikologi pembelajaran, ada istilah desirable difficulty, teman Pro 2, difficulty, yaitu kondisi ketika proses belajar terasa lebih sulit tetapi justru membuat pemahaman dan daya ingat menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, sedikit terasa susah saat belajar bukan selalu hal buruk, teman Pro 2, melainkan bagian dari proses otak untuk berkembang.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
7: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
6: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
7: Ya begini, Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
6: Karena ya, betul.
7: Saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu.
6: Ya,
7: saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
6: Betul, jadi Masya Allah.
7: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita.
6: Ya.
7: Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

teman Produe, informasi waktu 11 menit dari pukul 7 pagi hari ini. Dan teman Produe, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan kebijakan ini merupakan kebijakan mengenai insentif berakhir mulai hari ini beli tiket pesawat ekonomi kena PPN ya teman Produe. Kemarin kan ada ini ya, apa namanya, pajaknya ditanggung sama pemerintah, dan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama musim libur sekolah. Jadi perpanjangan insentif ini diatur dalam keputusan bersama begitu ya, oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan serta Kepala Badan terkait sebagai bagian dari program stimulus ekonomi untuk libur sekolah 2026, Natal, dan juga tahun baru di 2027 nanti. Selain tiket pesawat, pemerintah juga memberikan diskon transportasi lainnya seperti potongan 30% untuk tiket kereta api ekonomi dan juga kapal laut kelas ekonomi serta pembebasan tarif jasa ke pelabuhan bagi penumpang pejalan kaki dan beberapa golongan kendaraan di sejumlah lintasan penyeberang.

Dengan gitu. Dan insentif berakhir mulai hari ini ya teman Pro 2, beli tiket pesawat ekonomi kena PPN begitu. Jadi masyarakat yang membeli tiket pesawat domestik kelas ekonomi mulai hari Senin kemarin 6 Juli 2026 kembali dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Dengan berakhirnya insentif ini, harga tiket pesawat domestik kembali termasuk komponen PPN yang sebelumnya ditanggung pemerintah. Artinya penumpang tidak lagi mendapat fasilitas pembebasan PPN begitu ya. Seperti itu. Oke, balik lagi. Jadi warga negara yang baik, bayar pajak ya. Yeah.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu? Ada targetnya tidak?
10: Ada, Kak.
9: Oh, ada.
10: Kita ada.
9: Oh, ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
10: Iya. Seperti itu.
9: Kalau misalnya tidak nih, misalnya. Iya. Apa konsekuensinya?
10: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi, Kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi? Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
9: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
10: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
9: Okay.
10: Jadi seperti itu.
9: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
11: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman berdua, 28 menit dari pukul 7 pagi ini. Welcome back buat yang baru aja join di welcome back yang udah dari tadi join. Dan yang baru aja join, ya welcome to our program on this morning, teman berdua. Di Spada, selamat pagi teman berdua, with me Nadila. Okay guys, okay, now we talk about tentang fenomena bedding. What's the meaning bedding? Jadi bedding ini sebuah fenomena yang sedang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Suhunya jadi dingin di tengah kemarau, teman berdua. Jadi beberapa pekan belakangan, suhu di sejumlah daerah di Pulau Jawa menjadi dingin ya, padahal musim sudah memasuki kemarau. Sudah memasuki kalau di Palu. Ternyata yang terjadi adalah fenomena bedding. Lewat unggahan di Instagram pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika menyebutkan bedding merupakan kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Dan perlu dipahami bahwa bedding bukanlah fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim ya, melainkan kondisi musiman ketika udara terasa lebih dingin akibat berkurangnya tutupan awan. Rasa dingin yang menguat disebabkan oleh radiasi yang sangat kuat pada malam hingga dini hari saat kemarau. Dan saat musim kemarau, langit yang cenderung cerah dan minim awan membuat permukaan bumi menyerap panas secara maksimal, begitu ya. Dan panas kemudian lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari. Suhu udara pun menurun dan udara terasa lebih sejuk, teman berdua. Dan BMKG mengungkapkan bahwa bedding biasanya terjadi pada bulan Juni hingga September pada musim kemarau dengan puncak pada Agustus.